0: intensif, mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu, dan itu menurut saya yang dilakukan oleh KVD akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan, ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berdiri kotak penalti, berbahaya, bagaimana? Lisandro Martinez! Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan asis, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
2: ya. Unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fazinho kini sebagai kawan dari Cape Verde, sodorkan lagi bola kembali kepada Borges. Di sana kembalikan lagi pada Fazinho, angkat langsung jauh ke depan Fazinho. Jadi perebutan lingkaran tengah masih dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola, beralihkan ke sektor sebelah kiri bagaimana dari Cabral. Di sana ada pemain Verde lainnya, namun kembali patahkan oleh Molina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Masukkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menentu tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stephen Moreira tadi. dilirikkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina, kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi, atau juga nomor Cabral nampaknya, melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina. Alexis McAllister nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tango siap-siap melakukan tendangan penjuru. Lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah dilakukan kaki kiri, sundul saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde. Kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba dihalau saja, terjadi perebutan di sana, kemelut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masihkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Musa Tanam, coba mundur sedikit ke belakang, ke tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri. Bayangi oleh pemain dari tim Tango. Apakah William Aparo bisa mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari William Aparo mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi ke depan, Vico mundur sedikit ke tengah, maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez Gonzalez tadi coba mundur kembali, Vico ada di sana, mencoba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas pada siapa akan memberikan. Masih memainkan kulit bundar, melihatkan ke sektor sebelah kiri. Kemudian berikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, kiri ke tengah ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2 Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai, hampir sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi, mencoba lagi tendangan, wah, di luar kotak penalti namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
3: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya. Extra time babak pertama coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pina dan juga Duarte ditarik mundur digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lemparan di dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel Bungulima tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes di belakang dia, kali ini masih ada sana. Umpan langsung ke depan Romero kali ini kuasai penuhnya oleh. Sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Pemain dari Cabo Verde nomor punggung 22 tadi, Moreira, mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini Cabo Verde. Menor punggung 10 tadi, Monteiro, geser dia ke belakang. Lopez, menor punggung 4, balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah. Geser kali ini, menor punggung 25, Varela, maksud kami 26, Varela, balik kepada Monteiro. Umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui rekannya di sana. Yang dituju adalah menor punggung 19, Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez. Menjaga gawang dari Argentina. Masih bola kali ini pendek saja, Emi Martinez. Sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Cape Verde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Cape Verde. Di sektor sebelah kanan ini serang mereka, Cape Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana, Varela. Bayang oleh dua pemain Argentina, Pelistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali. Masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali kepada Monteiro kali ini. Belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges, pemain nomor punggung 3. Geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi ke menor punggung 26, Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina. Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi. Sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes, namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi. Paran atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Coba untuk membangun serangan Moreira, pendek saja Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Monteiro geser dia kali ini pada menor punggung 16. Kali lagi menor punggung 20 di sektor sebelah kanan, Varela masih mencoba membangun serangan. Menor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro, menor punggung 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina. Bergeser lagi kali ini kepada menor punggung 13 di sana, mencoba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
0: Langsung melek. Benar. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan, terutama di babak pertama. Sering sekali dia kesalah passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia, kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah Menurut saya brilian sih. Ini brilian.
3: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
0: Iya,
3: benar. Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cap Verde ini. Begitu pula dengan Cap Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini. Melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali, umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengangkat tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor punggung lima di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah melewati garis tengah, geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi, Messi. Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cap Verde. Kali ini Cap Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, dekat di garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Cap Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali kembali ke tempat Tavares. Di sana masih main-main Cap Verde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, menor 10, melebar sisi kanan pertahanan dari Argentina. Menor punggung 26 di sana, Varela juga sama dia. Umpan langsung terobosan maksudnya tadi, tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di injury time, extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristiano Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia geser ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cap Verde. Dia sama tadi Messi masih membawa bola. Nah, terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil. Potong saja oleh pemain Cap Verde. Coba untuk membangun serangan Cap Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Cap Verde. Terjatuh satu pemain Cap Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Cap Verde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, mana rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Cap Verde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudi Zain dan juga Bung Estu Santos.
1: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Cap Verde?
0: Argentina punya sejarah tidak bagus di Ronaldo debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
1: Iya.
0: Ketika itu mereka juara bertahan.
1: Iya.
0: Jadi bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat

0: basket
1: gitu-gitu aja ya.
0: Jadi seolah-olah membentur tembok tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
1: Okay.
0: Belajar dari gol pertama dari Dine tadi dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
1: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh KPRD hingga extra time di yang kedua ini. Kita nantikan Paredes. Sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada KPRD, ada Hudan Alperes. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi KPRD. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi sundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Cape Verde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister. Terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan. Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana. Masuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah langkah ke kiri, terjadi duel ke sana, mencoba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Mencoba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama 4-1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina, nampaknya sudah posisi offside tadi. Pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di

0: selaku PVIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru, tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggu. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, melewati garis tengah Paredes, berikan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan, dia mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi, beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi, akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang menantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan menjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan menjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
1: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi, dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain Keverde, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Keverde yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
0: Iya, betul sekali. Bung Tomo, ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek sektor sebelah kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan, kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari Keverde. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain Keverde. Nomor punggung 3 dari Keverde, Borges kali ini coba untuk membangun serangan belakang dia, Kozinha sang jawab gawang, umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro kerjasama dengan menor punggung 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan. Halo, ini serang dari Argentina kali ini. Coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain Keverde di sektor sebelah kiri, belakang lagi. Kali ini menor punggung 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung, ah sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Keverde. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Keverde. Menor punggung 18 dari Keverde masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana menor Bruno Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk FRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah coba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain FRD, yaitu Varela tadi, Elio Varela, yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain FRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini, pemain nomor punggung 13 dari FRD menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya, gol untuk Keverde. Namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, salah satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Bagaimana para pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas, namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya, karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan. Bersiap kali ini pemain Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina, dan dilakukan oleh Monteiro. Sepertinya bersiap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan sentangan. Aduh, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside, sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2. untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tuju adalah Julian Alvarez Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melewatkan setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih main-main Kevin dia mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di belakang lagi dia kali ini. Umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Ah, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Verde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti, langsung tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Verde Monteiro, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Bagaimana tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi, namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini Lionel Messi, pendek dia kepada Nico Gonzalez, menor punggung 15 dari Argentina, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares, namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Keverde, gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Keverde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
3: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde?
1: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, ternyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain Kevin De sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece, dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan, jadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez, dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan through pass, memberikan crossing, dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Valverde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Cindy Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Valverde, Cindy Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
3: Oke. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
1: Yeah.
3: Apakah partai 32 besar Argentina Kevin ini bisa memenuhi kategori itu?
1: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
3: Iya,
1: ini jawaban
3: sebelah kanan ya.
1: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah. Dan Kevin berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah, ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
3: terbanyak
1: penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20, yeah, baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. Mm-hmm. 2022 dia mencetak 7 gol, dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 asis di babak gugur.
3: Yeah.
1: 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
3: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
1: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
3: Yeah.
1: Dia bukan leader, tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez, Isidro atau Roberto Lopez atau ataupun Sidney Cabral, tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Kiefer D. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka ada satu mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini. Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2 gol. Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
3: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga. Iya.
4: Salam olahraga jaya.
3: Iya,
4: Pak. Bagi Bung Rodi.
3: Iya, silakan Pak.
4: Ya, luar biasa gitu, Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu, mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama Tuna Martinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
3: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
5: Selamat pagi.
3: Iya Pak Soan, silakan.
5: Selamat
3: Pak Soan.
5: Olahraga temanku.
3: Iya, gimana Pak?
5: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
3: Iya.
5: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak, karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hafal, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan. Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak, itu bukan sisi gol itu, tidak. Saya kira inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
3: Oke,
5: baik. Ya,
3: terima kasih. Terima kasih Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores, selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
3: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
6: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Estadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Manchester Gospel langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Oke, semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
3: Iya, terima kasih.
6: Nah. Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
1: Bukan, Mesir.
3: Oh iya, iya, Mesir mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
1: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa, Portugal ya. Ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan
3: Mesir
1: ini. Yeah. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama, bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
3: Membangun serangan.
1: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina tidak mudah.
3: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Perancis dan Argentina terulang kembali?
1: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Keverde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama. Atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
3: memotong bola-bola menutup
1: betul,
3: ya.
1: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
3: efektif
1: dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
3: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
1: Siap.
3: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
8: Iya Belanda, sayang banget ya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Segar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RR melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita mengikuti bagaimana pertandingan Piala Dunia 2026 babak penyisihan grup, pendengar, antara Argentina melawan Tanjung Verde dengan penambahan waktu juga, sehingga Argentina membuktikan mental juara untuk penyisihan grup ini dengan skor akhir 3-2. Dan jangan lewatkan juga nanti pendengar pukul 8.30 Kolombia Ghana, namun begitu kita tidak menyiarkan secara langsung untuk pertandingan antara Kolombia melawan Ghana, pendengar, untuk babak penyisihan grup tentunya menuju 16 besar. Dan pendengar, informasi waktu saat ini di studio pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga untuk nanti malam, tepat pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat, Kanada akan bertemu Maroko tentunya di penyisihan grup untuk edisi hari ini. Dan pukul 4 pagi dilanjutkan antara Paraguay versus Prancis. Pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini menemani Anda di akhir pekan tentunya, edisi 4 Juli 2026. Dan juga kami nanti akan suguhkan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
5: Karena informasi dan inspirasi, Pro1.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami sudah siapkan juga informasi untuk Anda pagi hari ini yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda juga bisa pendengar mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya begitu. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit untuk memperkuat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat atau yang kita kenal IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Instruksi tersebut pendengar terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bekerja atau bertugas. Selain itu pendengar, Azhar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Azhar juga menegaskan pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta pasal pidana KUHP. Selepas ini pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. PLN pastikan layanan listrik tetap andal meski tarif tidak naik. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sembari kita dengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Emy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dengan informasi waktu saat ini pukul 8.23 waktu Indonesia Barat, Anda masih di program Lintas Malabu Pagi, tentunya bersama saya Reno menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi soal PLN, pastikan layanan listrik tetap andal meski tarif tidak naik. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca untuk Provinsi Aceh dan Sumatera begitu, dan sekitarnya untuk edisi hari ini di mana dicatat bahwa Sumatera seperti Bandar Lampung ini akan terjadi cerah berawan hari ini. Sementara untuk wilayah Banda Aceh, Padang dan Palembang berawan tebal. Untuk wilayah Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Baik pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda yang kami kutip tentunya masih dari portal rri.co.id. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga, pendengar. Hal ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan ketiga tahun ini, periode Juli hingga September, tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal, pendengar. Hal ini guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Selepas ini pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Hasyim, pendengar, sebagai utusan khusus Presiden bidang energi dan iklim, menyampaikan bahwa program MBG tidak akan berhenti sampai berhasil. Begitu, kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini kita dengarkan ada Sting. Adakah kau setia? Tetaplah bersama kami.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray. A few

0: Moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
2: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambuhkan hal informasi dan inspirasi. Tentunya pagi hari ini masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda dan pendengar. Tidak lupa untuk Anda yang berada di Aceh Barat Daya, kami sapa dulu nih teman-teman dan pendengar yang ada di sana. Dapat mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97,7 MHz. Teman yang berada di Semeluh atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang di Calang dan sekitarnya juga, pendengar yang masih bisa mendengarkan Pro 1 di frekuensi 96,7 MHz. Mari kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim menegaskan bahwa program makan bergizi gratis MBG bagi anak-anak dan ibu hamil ini akan terus dilanjutkan. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pendengar, hal ini disampaikan Hashim dalam acara pelantikan dan pengukuhan DPP, DPD, dan DPC Srikandi Jaga Desa, organisasi sayap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional begitu di Jakarta pada hari Jumat kemarin. Menurutnya, pendengar, gagasan program MBG telah dicetuskan Presiden Prabowo sejak sekitar tahun 2006 sebagai upaya meningkatkan kualitas, maksud kami 2026 begitu, meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia khususnya dalam mengatasi persoalan stunting. Hashim mengatakan komitmen tersebut juga telah menjadi bagian dari janji politik Prabowo sejak mengikuti kontestasi nasional tahun 2009 sebagai calon wakil presiden. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Jaga produksi pangan, Kementan mempercepat pompanisasi. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini persembahan iklim dengan hakikat sebuah cinta.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Komandan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul, kerjaanmu itu loh, Dul, makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Bertugas saya Reno hingga pukul 9 nanti pendengar. Kementerian Pertanian Kementan mempercepat pelaksanaan program pompanisasi pendengar untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino tahun ini. Upaya tersebut mendengar dilakukan agar produk pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini dan ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Menurutnya pendengar, percepatan program pompanisasi menjadi strategi utama menghadapi potensi fenomenal El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang tentunya berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap menanam sehingga produksi pangan nasional tentu juga tetap terjaga. Selepas ini pendengar, kami hadirkan sebanyak 72 klasifier olahraga disabilitas Indonesia dinyatakan lulus. Kami juga akan informasikan nanti soal akhir pekan penguatan rupiah berlanjut di 17.963 rupiah per dolar Amerika Serikat pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

3R informasi waktu saat ini pukul 8.54 waktu Indonesia Barat, tentunya di penghujung perjumpaan kita di edisi hari ini pendengar Sabtu 4 Juli 2026. Tentunya masih kami hadirkan dua informasi untuk Anda. Yang pertama pendengar, sebanyak 72 peserta pelatihan resmi mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional. Kelulusan para peserta tersebut pendengar dipastikan setelah mereka mengikuti rangkaian ujian khusus di dua wilayah. Total ada 77 utusan dari 28 provinsi yang mengikuti program pembekalan sertifikasi olahraga tersebut. Kegiatan kolaborasi ini digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, bersama Nasional Paralympic Komite NPC Indonesia. Pelatihan wilayah barat diikuti oleh 45 peserta di kota Solo pada 19 hingga 22 Mei 2026, sehingga utusan dari wilayah barat itu berhasil dinyatakan lulus ujian teori maupun praktek lapangan. Sementara pelatihan wilayah timur diselenggarakan di kota Makassar sejak 29 Juni sampai 2 Juli 2026, sebanyak 27 orang lulus dari total 32 peserta asal 11 provinsi di Indonesia Timur. Sementara itu mendengar informasi lainnya, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah ditutup naik 0,18% atau 32 poin menjadi 17.963 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menyebut pendengar faktor eksternal yang sementara ini menopang penguatan rupiah. Di antaranya perkembangan negosiasi baru antara Amerika Serikat Iran, harga minyak dunia yang cenderung menurun, data ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Baik pendengar, dengan berakhir informasi yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id, maka tuntas sudah tugas Reno menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Kami akan teruskan program Lintas Mabuh pagi, siang, sore, dan malam, tentunya dengan berbagai mata acara. Saya Reno undur diri, sampai jumpa, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI melaporkan hal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di pagi hari ini, tepatnya di hari ini, hari Sabtu, edisi siar di 4 Juli 2026. Rangkaian program acara pendengar sudah kami siapkan ya untuk menemani pendengar di mana saja berada, baik dalam Kota Melabo maupun di luar Kota Melabo. Saya Disney Emma Karisma akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Walaupun kalau kita melihat cuaca di pagi hari ini luar biasa ya, tanpa diduga, bisa dikatakan kurang bersahabat ya. Tapi walaupun demikian, kami yakin Anda tetap semangat untuk di hari ini dalam melakukan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
0: yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja neng.
1: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: kita masih bersama dan sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan bersama yaitu program acara Ruang Majalah Udara, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dengan tema nanti melihat kemampuan bukan keterbatasan. Baik, kita masih mendengar lagu beberapa lagu hiburan. Namun bagaimana kabar Anda untuk di kesempatan pagi hari ini yang sedikit agak dingin ya? Mungkin karena saya di dalam pakai AC kali ya, tapi juga enggak ya. Kalau kita melihat di luar tadi juga cuacanya agak sedikit dingin ya. Mudah-mudahan untuk di pagi hari ini pendengar kita masih dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan apa ya, dalam keadaan hangat-hangat saja. Dan juga di samping itu, apapun kesibukan dan aktivitas, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, bisa membuahkan hasil yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Karena itu yang sangat diperlukan ya. Kalaupun ada saudara kita yang lagi kurang sehat atau lagi sakit, kami yang sedang bertugas juga tak lupa mendoakan semoga lekas sembuh.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
5: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, berdengar untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini, seperti yang telah kami sampaikan, bahwa untuk selanjutnya kita akan yaitu bersama untuk mendengarkan program acara Ruang Disabilitas Inklusi dengan tema Melihat Kemampuan Bukan Keterbatasan. Nah, pendengar, setiap manusia diciptakan dengan keunikan, kelebihan, dan potensi yang berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang sama karena setiap orang memiliki cara masing-masing untuk belajar, untuk bekerja, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Begitu pula dengan penyandang disabilitas. Nah, mereka bukanlah orang yang harus dikasihani, melainkan pribadi yang memiliki kemampuan, bakat, impian, dan hak yang sama untuk hidup, berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar, sayangnya hingga hari ini masih banyak orang yang lebih dahulu melihat keterbatasan dibandingkan kemampuan. Ketika bertemu dengan penyandang disabilitas, perhatian seringkali tertuju pada apa yang tidak dapat dilakukan, namun bukan pada potensi yang mereka miliki. Padahal jika diberi kesempatan, akses yang memadai dan dukungan dari lingkungan, banyak penyandang disabilitas mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, olahraga, seni, kewirausahaan, teknologi, hingga kepemimpinan. Nah, melihat kemampuan berarti mengubah cara pandang kita. Kita belajar untuk mengenali kekuatan setiap individu, bukan memberikan label berdasarkan keterbatasannya. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dulu yang berikut ini.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagandraya, dan Trimogenasi.
1: Baik pendengar, kita masih di ruang disabilitas ya, dengan tema tadi yang telah kami sampaikan ya di kesempatan siang hari ini, yaitu melihat kemampuan bukan keterbatasan. Baik pendengar, yaitu melihat kemampuan berarti mengubah cara pandang kita. Kita belajar untuk mengenali kekuatan setiap individu, bukan memberikan label berdasarkan keterbatasannya. Nah, pendengar, kemampuan seseorang tidak hanya diukur dari kondisi fisik, pendengaran, penglihatan, atau intelektualnya, tetapi juga dari semangat, kreativitas, ketekunan, dan kemampuannya untuk terus belajar dan berkembang. Nah, masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberikan ruang bagi semua orang untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Inklusi bukan sekedar menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membuka kesempatan yang setara. Ketika kesempatan diberikan secara adil, penyandang disabilitas dapat menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa. Sebagai keluarga, sahabat, guru, rekan kerja, maupun anggota masyarakat, kita dapat memulai perubahan dari hal-hal sederhana. Gunakan bahasa yang menghormati martabat penyandang disabilitas, dengarkan pendapat mereka. Libatkan mereka dalam berbagai kegiatan. Berikan kesempatan untuk belajar, bekerja, dan memimpin. Jangan membuat asumsi tentang kemampuan seseorang hanya berdasarkan jenis disabilitas yang dimilikinya. Nah, bagi sahabat-sahabat penyandang disabilitas yang sedang mendengarkan juga program ini, teruslah percaya pada kemampuan yang Anda miliki. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan membawa perubahan yang besar. Jangan ragu untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan menunjukkan potensi terbaik. Tantangan mungkin ada, tetapi kemampuan, semangat, dan tekad juga ada di dalam diri Anda. Nah, pendengar, mari kita sama-sama membangun lingkungan yang lebih inklusif, lingkungan yang tidak menghakimi, tetapi mendukung, lingkungan yang tidak membatasi, tetapi membuka peluang karena ketika kita memilih untuk melihat kemampuan, kita sedang membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap insan. Akhirnya, pendengar, marilah kita mengingat bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama sebagai manusia. Perbedaan bukan alasan untuk membatasi kesempatan, melainkan kekayaan yang membuat kehidupan semakin bermakna. Nah, sudah saatnya kita mengubah cara pandang dari melihat keterbatasan menjadi melihat kemampuan, dari rasa iba menjadi rasa hormat, dan dari memberi belas kasihan menjadi memberikan kesempatan. Nah, pendengar, di ruang disabilitas hadir untuk tentunya untuk mengajak kita semua belajar, memberikan inspirasi, dan membangun masyarakat yang inklusif, karena setiap orang memiliki potensi, setiap orang juga berhak berkarya, dan setiap orang juga layak dihargai. Janganlah melihat apa yang tidak bisa kita dilakukan oleh seseorang, namun lihatlah apa yang bisa ia lakukan, dukung potensinya, dan berikan kesempatan agar kemampuan yang dapat berkembang. Baik pendengar, itulah tadi yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema tadi yang sudah kami sampaikan, melihat kemampuan bukan keterbatasan. Baik pendengar, dengan berakhirnya lagu berikut nanti, kita cukupkan sampai di sini program Ruang Disabilitas untuk di hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kau.
1: Baik, pendengar, seperti biasa tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Pro Satria Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: FIFA ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan

0: Hari Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur kedua besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal.
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat
2: big. Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya, kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan

di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ija tarok sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Baerari prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehplu, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz.

Baik untuk pendengar di Parmantongna, Tanjung Mantong dan lagu-lagu Aceh. Namun kali ini akan kami bacakan sabo berita panggilan siaran kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Melabo, ditujukan kepada Saudara Safi'i Harahap bin Abdullah Zain Harahap. Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, Sumatera Utara, 19 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, dengan alamat Gampung Benteng Dusun 6 Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Safi'i Harahap bin Abdullah Zain Harahap dapat hadir ke Mahkamah Syariah Melabo, Jalan Rahmat Tsunami nomor 3 Payapenaga Melabo pada hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Oke, pendengar, tanya manteng dalam lagu-lagu Aceh di program Haba Getanyo, pendengar, bahwa segala tanya dengan lagu-lagu Aceh kembali dapat kamu informasikan terkait dengan Wate Azan Leho. Di kesempatan uronyo dapat kamu beri haba untuk pendengar di uronyo Wate Azan Leho untuk Kota Melabu tepat pukul 12 lewat 25 menit Wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya pukul 12 lewat 21 menit Wate Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya pukul 12 lewat 26 menit Waktu Indonesia Barat, Nagan Raya pukul 12 lewat 25 menit Waktu Indonesia Barat, dan Semelu pukul 12 lewat 22 menit Waktu Indonesia Barat. Dengan yang ke sekilas info terkait Wate Azan Leho di kesempatan Leho Uronyo.

Oke, untuk pendengar di Pat Mantongna, nyan ke lagu-lagu Aceh ya. Kalau tanya simak di kesempatan lihoronyo. Kamu yakin beberapa lagu Aceh ya, kalau kamu suguhkan pasti bisa pengon dan bisa menghibur hati pendengar, baik yang na Kota Melabo maupun di luar Kota Melabo. Nah, pendengar sekaligus dengan berakhir di lagu dari berikutnya Gelisah Hati, maka tak pun cukup ke Enoile program lagu-lagu Aceh di Haba Getanyo.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa tepat pukul 12:43 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardhu zuhur.

0: Filler kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya mahasiswa teknik industri UTU ciptakan alat ubah limbah plastik jadi bahan bakar. Pemkab Aceh Barat wancanakan pemasangan CCTV pantau titik rawan TBS liar.
4: Menggelar kegiatan pelatihan pemeraihan kadar dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di
5: jangka waktu yang lebih, sehingga tingkat kesadaran dalam penempatan sampah atau tidak buang sembarangan masih memerlukan sosialisasi.
6: Meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri. Permintaan tersebut di...
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Mahasiswa program studi teknik industri Universitas Teku Umar UTU berhasil mengembangkan inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Vitrotech. Berikut laporan selengkapnya.
7: Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar UTU berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pyrotech. Inovasi tersebut memanfaatkan teknologi pyrolisis untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar yang menjadi nilai ekonomis sekaligus berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan. Pyrotech dikembangkan oleh tim mahasiswa yang diketuai Adi Syah Putra dengan anggota Husaini, Rangga Pages, dan Robela. Proyek tersebut terlaksana di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT, setelah melalui serangkaian proses penelitian, perancangan, dan uji coba. Ketua tim Adi Syah Putra mengatakan ide pengembangan Pyrotech berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi persoalan lingkungan. Menurut Adi, teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Selama proses pengembangan, tim memperoleh pendampingan intensif dari dosen pembimbing, mulai dari perancangan desain alat, perhitungan sistem termal, hingga aspek keselamatan dalam mengoperasikan alat. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengapresiasi dedikasi mahasiswa yang menghasilkan inovasi yang dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dia menambahkan inovasi tersebut menunjukkan peran perguruan tinggi dalam melahirkan solusi berbasis riset terhadap berbagai tantangan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Kedepan, tim pengembang berencana melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyaringan hasil pirolisis dan meningkatkan efisiensi energi alat agar bahan bakar alternatif yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik serta dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Melalui pengembangan Pirotek, Universitas Tuku Umar diharapkan terus melahirkan inovasi yang mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi tepat guna, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Melabo Irahamsyah melaporkan.
3: Dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat, sehingga Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kader kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pelatihan pemberdayaan kader dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di lingkungan masing-masing serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat. Kepala Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat, Desi Resita mengatakan, Kecamatan Merebo memiliki 26 desa dengan 33 posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat itu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa. Pelatihan ini juga bertujuan membekali kader agar menjadi penggerak kesehatan di lingkungannya sekaligus mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Pelatihan tersebut memberikan pemahaman kepada kader mengenai berbagai persoalan kesehatan yang ada di desa, termasuk upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Para kader juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi serta mencatat berbagai permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat itu. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Merebo berharap terbangunnya sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan Merebo yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Siang Produksi RRI Melabo. Meralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN Jumat pagi.
9: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom dan Inovasi and Announcement di TV itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut tentu bisa ditegur atau sebagainya.
8: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
10: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Sheikh Hamzah Pansuri Aceh Singkil diperluas. Berikut laporan selengkapnya.
11: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Sheikh Hamzah Pansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Sheikh Hamzah Pansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara, Aceh Singkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Sheikh Hamzah Pansuri.
12: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 3. Dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melabuh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
13: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
12: Harapannya si Susi bisa
13: Singkil Bandar.
12: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
11: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Sheikh Hamzah Pansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Lintas Siang Produksi Irin Melabuh edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita masih bersama. Insyaallah saya di sini akan menemani Anda sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini kita langsung saja di memasuki program acara selanjutnya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama. Nah, apa kabar untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati makan siang atau juga sedang beristirahat? Ya, mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan baik. Bakal kami segera hadirkan lagu untuk Anda dari Yunita Ababil dengan

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita masih di program Prodangdut. Dangdut adalah kita di sesi pertama siang ini ya. Bagaimana kabarnya nih buat pendengar kita yang berada di Semelo, yang berada di Abdi Aceh Jaya? Lupa tadi pagi tidak disapa ya. Juga untuk pendengar kita yang berada di Tapatuan, Singkil, Biren, Sigli, dan juga di Nagan Raya, Betong, dan Ule Jalan, dan Gempang ya. Tutut dan Pantai Cermin, Lok Guci juga pendengar kita di Calang. Halo warga Calang, apa kabarnya ya? Untuk saat ini untuk pendengar kita di Tenom, Panga, dan masih banyak lagi beberapa pendengar kita yang berada di kejauhan yang belum dapat kami sebut satu persatu. Intinya kalau kita sebut satu persatu waktunya tidak mencukupi ya. Jadi tanpa terkecuali deh ya. Mudah-mudahan untuk siang hari ini sehat semua, tetap semangat semua. Dan buat Anda yang juga terus sibuk dengan berbagai barang dagangan, barang usahanya gitu ya, mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah Anda susun sejak semalam. Oke, kita beralih ke Titik Sandora. Oh, duetnya Muksin, yaitu Dunia Milik Kita Berdua.

Hey, pendengar dimanapun Anda berada untuk siang hari ini, baru saja tadi kita menikmati beberapa lagu hiburan di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama. Nah, untuk pendengar nanti yang mau ikutan bergabung request lagu boleh ya, tentunya nanti di sesi kedua bersama penyiar selanjutnya. Oke, kita beralih ke Eri Susan dengan Sunyi. Oke, mudah-mudahan pendengar untuk siang hari ini gak ada yang sunyi ya, karena ada Pro 1.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Oke, pendengar tanpa terasa untuk siang hari ini di sesi pertama di program Pro Dandut. Dandut adalah kita sudah sampai ke penghujung ya. Jadi sekaligus dengan berakhirnya lagu Hujan Malam Minggu nanti ya, kebetulan juga nanti malam Minggu. Jadi sekaligus saya di sini tak lupa juga mengucapkan sampai di sini saja tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Insyaallah kalau Allah mengizinkan kita akan kembali bersama di lain hari dan di lain kesempatan. Selamat siang, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa dapat menemani Anda ya, setelah beberapa lama saya vakum ya, tentunya untuk menikmati suasana libur ya. Berhubung ada sesuatu hal sehingga saya tidak beberapa hari ini tidak dapat bisa melayani di ruang dengar Anda. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya, tentunya di masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani di suasana santai siang hari Anda. Dan semoga juga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, saatnya kita sapa penelpon yang ingin bergabung di program Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dut adalah kita.
0: Iya, satu pantun dari Kak Ros yang mau dengar.
1: Pantun. Badan iya. Capek, minum jamu.
0: Wow.
1: Banyak protein, makan ikan.
0: Waduh.
1: Kalau aku gagal jadi pasanganmu, aku lah mantan yang susah kamu lupakan.
0: Aduh, siapa ya mantan yang sulit dilupakan ya? Itu berarti banyak memori dan kenangan pastinya. Betul nggak, Kak Ros?
1: Enggak
0: ya? Iya, baik. Jadi gimana kabarnya di siang hari ini, Kak Ros? Sedang ngapain nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Iya, sedang ngapain, Kak Ros?
1: Lagi
0: golek-golek
1: nih.
0: Lagi golek-golek. Udah makan belum?
1: Udah.
0: Iya, pasti kalau nasinya agak enak dibilang enggak dibilang enak gitu ya. Karena lemas sekali dengar suaranya. Karena mantan.
1: Nasinya ikan nila.
0: Ikan nila. Nila Wati atau Nila Warman ini, Kak Ros?
1: Nila Kusumang.
0: Iya, baik. Jadi
1: Nila Kusumaya juga.
0: Pantang dipancing tambo C23, Kak Ros ya kan. Iya. Baik, satu tembang lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Kak Ros untuk menemani santai siangnya?
1: Judulnya dari Epita Mala ya.
0: Epita Mala judulnya?
1: Apa tadi ya?
0: Siapa?
1: Kang Mas.
0: Kang Mas. Kenapa dengan Kang Masnya?
1: Ada.
0: Iya, Kang Mas mana ini?
1: Ya, Epita Mala.
0: Iya, maksudnya Kang Mas mana gitu yang maksud Andy.
1: Kang Mas aja ya.
0: Iya. Apa kalau enggak salah dengar Andy tadi kayaknya udah diputarkan tadi Kang Masnya.
1: Itulah makanya bentaknya jadi itu.
0: Itulah dia. Jadinya apa ini?
1: Dari ini aja, Sulam Bedang Emas aja, dari
0: LP Sukesi. Iya, LP Sukesi ya. Bukan Epita Mala ya?
1: Bukan.
0: Iya, kenapa? Sedang nyulam benang emas, Kak Ros?
1: Ya, memang dulu Kak Ros nyulam benang emas.
0: Iya, jadi harus benang emas ya, bukan benang yang lain ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Terima kasih, ya. Kak Ros, telah bergabung di program Pro Dangdut.
1: Iya, sama-sama, Andri.
0: Assalamualaikum. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia ada Kak Ros ya yang telah bergabung. Dan tentunya kita masih menunggu penelpon yang bergabung kembali ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tadi ada Ina, dan coba kita sapa warga negara ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita,
0: Bung ya, Hendi. Satu pantun yang dimu dengar dari Pak Doli nih, dari Nagan Raya ya.
2: Pantun Aceh bisa?
0: Boleh, pantun yang lain boleh, ada nggak?
2: Pantun Aceh ya?
0: Iya, boleh, boleh. Daripada nggak ya, ada ya.
2: Pantun Aceh ini enak, udah siang.
0: Apa kira-kira?
2: Kira-kiranya ya.
0: Mm-mm.
2: Lu Berawi, Panti Berawang. Lu Ketapang, Awi Pelah Dua.
0: Wow.
2: Ukur lain yang buka pinggang. Ati lontuan yang di mentumpah maba.
0: Yang artinya.
2: Iya.
0: Artinya apa jadi, ini, Pak Doli? Artinya apa nih? Ini nggak tahu nih.
2: Apa?
0: Artinya apa yang barusan Pak Doli sebut tadi nih?
2: Oh, artinya pentul itu?
0: Mm-mm.
2: Ah, itu orang lain yang buka pinggang tuh.
0: Orang lain? Iya, maksudnya kena kan gini. Ini kan bertanya nih. Lupa, gimana?
2: Orang lain yang buka pinggang.
0: Orang lain yang buka pinggang, Pak Doli buka ya, apanya nih? Oh gitu, iya baik. Jadi satu tembang lagu dangdut apa nih akan Hendy hadirkan buat Pak Doli di siang menjelang sore hari ini?
2: Ya kalau lagu aja, kalau pantau aja, tentu lagu aja kalau bisa.
0: Nggak bisa Pak Doli, gimana pun caranya tetap nggak bisa.
2: Begitu ya.
0: Iya, karena ini khusus program Pro Dangdut.
2: Lagu lama aja ya.
0: Apa itu judulnya?
2: Lagu enggak, yang judulnya udah lupa kan. Karangannya Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
2: Ya, kalau ada, kalau enggak ada enggak
0: Mus
2: apa-apa.
0: Mus Mulyadi ya.
2: Ya, Mus Mulyadi ya.
0: Mus Mulyadi ya. Ya judulnya apa ini? Hitam Manis.
2: Itulah udah lupa saya. Udah tahun 80-an.
0: Betul. Kira-kira judulnya apa ya? Kita rubah ya dari Mus Mulyadi.
2: Ya.
0: Apa itu judulnya
2: apa
0: ini?
2: Apa saja boleh, pokoknya Mus Mulyadi kalau ada.
0: Pokoknya Mus Mulyadi ya. Iya, baik. Nanti coba akan yang diputarkan ya. Hitam Manis.
2: Ya, terima kasih, Bu Indi ya.
0: Sama-sama. Pak
2: ya,
0: Doli.
2: Saya kemarin ada keri, tidak ada jumpa sama Andy.
0: Iya, saya cuti Pak Doli. Aduh, 10 hari ya saya
2: ya.
0: Sedang
2: ya.
0: Ada kegiatan ya. Iya, ya, baik. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Itu ada Pak Doli di Nagan Raya ya, berpantun Aceh. Namun kita tidak bisa putarkan lagu Aceh pastinya ya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Pak Rahmat ini di siang menjelang sore harinya.
2: Pergi ke Medan berbelok-belok.
0: Jauh.
2: Singgah sebentar di Pura. Wajahmu cantik, paras melok. Tapi sayang tidak setia.
0: Siapa itu? Pak Rahmat, enggak setia. Parasnya ya. Elok. Dan rupawan.
2: Mantan saya di Melabu.
0: Mantan ya? Iya. Mantan pacar atau mantan selingkuhan nih Pak Rahmat?
2: Ya, namanya pun kita waktu muda dulu kan ada hubungan.
0: Iya. Hubungan ya. Timbal balik ya?
2: Ya.
0: Iya, baik. Ya, semoga aja dengar ya. Ya Pak Rahmat ya.
2: Masih ada dia, masih ada
0: ya. Terdengar, semoga aja dia dengar ya, supaya bisa tapi, mengenang memori.
2: Suami.
0: Ada tapinya?
2: Ada, belum bersuami ya.
0: Oh, udah bersuami.
2: Belum.
0: Oh, belum bersuami. Iya. Mudah-mudahan aja nanti dapat kembali bertemu ya, Pak Rahmat ya.
2: Iya. Di Melabu. Melabu.
0: Iya, baik. Ya tentunya nanti semoga aja didengar ya. Iya baik. Jadi lagunya apa ini buat Pak Rahmat akan yang diputarkan nih?
2: Ini kalau bisa dalam aku termenung.
0: Kalau bisa aku dalam termenung. Aku dalam.
2: Aku termenung hatiku selalu.
0: Termenung ya, termenung mengingat dia Pak Rahmat ya. Dalam aku termenung. Titik Sandora ya. Titik Sandora atau Imam S. Arifin?
2: Imam S. Arifin
0: ya. Iya baik, nanti akan yang diputarkannya dari Imam S. Arifin ya. Termenung ya.
2: Ya termenung.
0: Iya Pak Rahmat, jangan termenung ya.
2: Enggak
0: jangan sampai lah ya. Mengingat dia nanti bersolawat aja ya.
2: Ya.
0: Iya, semoga nanti dijodohkan kembali ya. Kalau Pak Rahmat pulang balik

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia Hitam Manis Pandang Tajammu dari Mus Mulyadi. Dan tentunya kita sapa kembali penonton yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Kak Endang, boleh?
1: Boleh.
0: Iya, silakan Kak.
1: Hitam-hitam kereta api.
0: Wow.
1: Walaupun abang hitam, banyak yang menanti.
0: Siapa sih? Ini pantun gombal ya. Tapi gombalannya andaikan, tajam ya Kak ya.
1: Andaikan cinta bisa bicara.
0: Wow.
1: Kau dan aku takkan terpisahkan.
0: Yang benar. Iya, hitam-hitam si kereta api ya kan, bukan si hitam-hitam buah manggis gitu ya. Kereta api panjang lagi ya. Iya, apalagi ada punya gerbong ya Kak Endang ya. Iya baik, gimana kabarnya Kak Endang di siang menjelang sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat,
0: sehat
1: ya.
0: Sehat ya, lagi nah. Di mana ngapain Kak Endang?
1: Kakak enggak lagi di Mabun, lagi di Nagan
0: Raya. Waduh, udah berapa?
1: Di rumah mama.
0: Jadi waktu malam kemarin sampai sekarang belum pulang ya?
1: Belum, mama belum ada kawan.
0: Waduh.
1: Gak bisa ditinggalin.
0: Waduh, semoga sehat, tetap dalam iya. Lindungan Allah Subhanahu wa taala Kak Endang ya.
1: Iya, ayah dan mama udah butuh bantuan, jadi nggak bisa ditinggalin.
0: Iya, berarti Kak Endang masih membutuhkan surganya ibu ya? Iya, iya tahu lah, hanya tebak-tebak wae.
1: Tebak-tebak buah manggis.
0: Enggak, buah kedondong aja lah. Mau tahu dong gitu ya kan? Iya baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Kak Endang nih?
1: Cemburu mantan.
0: Cemburu mantan siapa ya? Cemburu mantannya ya? Waduh, dalam sekali nih cemburu mantan ya. Semoga aja doinya tidak cemburu ya.
1: Semoga aja mantan-mantan dengar nih.
0: Iya, banyak kali mantannya Kak ya. Iya, berarti
1: ya, itulah.
0: Dari Ayu Ting Ting ya.
1: Iya benar.
0: Iya, nanti akan diputarkan ya. Kak Endang ya.
1: Iya, baik. Sama-sama Kak Endang. Nanti kalau masak gulai kambing jangan lupa undangannya Kak Endang.
0: Insya Allah.
1: Selamat ya.
0: Iya.
1: Atas rezeki yang dikasih Allah.
0: Baik.
1: Untuk umur panjang. Jadi anak yang saleh ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Makasih Bu Endi.
0: Sama-sama Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, itu ada Kak Endang ya. Tentunya semoga kita doakan ya. Ibunya sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bung Hendi.
0: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Ina di siang menjelang sore hari ini. Silakan.
2: Pantunnya. Ada kata bersembunyi di bawah tempurung.
0: Wow.
2: Ada seorang bapak pakai kain sarung.
0: Kalau
2: hujan jangan lupa kembangkan payung. Agar kepala aman dan terlindung.
0: Waduh, ini tulisan naskah atau cerpen atau gimana ini?
2: Iya, bukan dia apa?
0: Apa ya? Apa-apanya apa dong ya? Aja lah.
2: Iya, ya? Apa saja coba ke dondong. Ini nanti kemana aja dong?
0: Iya, mau tahu dong.
2: Iya, mau tahu dong, tentu dong.
0: Iya, nanti chat aja ya.
2: Bu Hendi udah ini ya, punya
0: udah
2: anak
0: apa?
2: Baru ya?
0: Bukan anak baru, diberikan amanah ya. Diberikan rezeki ya.
2: Oh,
0: iya. Bukan anak baru, anaknya sudah ada, tambah lagi gitu ya.
2: Oh iya, tambah lagi 10 dah.
0: Insya Allah nanti ya, kalau bisa. Ya,
2: iya,
0: itu semua atas izin Allah kan?
2: Iya.
0: Iya, baik. Jadi satu tembang lagu apa nih buat Ina akan kita putarkan nih?
2: Iya, Ina maunya lagu yang terbayang-bayang ya.
0: Terbayang-bayang siapa Ina?
2: Iya, terbayang-bayang siapa aja?
0: Iya, kira-kira terbayang-bayang siapa?
2: Iya, kalau teringin sama Bu Hendi. Kemana iya. Bu Hendi gitu ya kan? Lupa hari
0: emang
2: ini
0: kemana?
2: Muncul.
0: Iya, ini terbayang-bayang aja atau terbayang-bayang wajahmu?
2: Iya, terbayang wajahmu, teringin suaramu.
0: Iya, yang dibawakan siapa ini?
2: Iya, Ona Sutra ya?
0: Haji Ona Sutra ya?
2: Iya.
0: Iya, baik. Nanti akan kita putarkan Ina ya.
2: Iya, Bu Hendi.
0: Iya, baik Ina.
2: Iya, sama-sama. Dan pulang hati-hati ya.
0: Yo, i.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia penelpon kelima kita ya di siang menjelang sore hari ini di program Pro Dangdut. Dan tentunya coba kita dengarkan ya lagu-lagu yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ini dia dari Imam S. Arifin, Aku Termenung. Dalam Aku Termenung yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Imam S. Arifin ya. Semoga aja Anda tidak termenung ya. Tentunya dalam lagu ini termenung, walaupun segala aktivitas bagi Anda yang sedang menjalankan, baik itu di luar dan dalam perkantoran, dan khususnya kepada pengusaha ya, yang tentunya sedang menjajakan barang jajanannya ya. Tentunya dagangannya dilariskan, dilancarkan semua rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, ini dia dari Ayu Ting Ting yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Cemburu mantanmu ya, semoga aja jangan ada cembur-cemburuan ya, karena ini malam minggu sudah pasti ya. Ini dia dari Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Haji Yona Sutra Terbayang-Bayang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga bagi Anda yang sedang membayangkan atau terbayang ya seseorang di malam minggu ini, tentunya pasti akan menghampiri ya. Tentunya kita nanti di pukul 15 masuk di program Majalah Udara di Grand Radio dengan mengangkat topik bersama merawat bumi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 97 MHz.

0: Pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan sebuah majalah udara, tentunya di program Keren Radio yang mengangkat topik Bersama Merawat Bumi. Tentunya topik ini sangat berpengaruh dan berdampak pada diri saya sendiri dan juga kepada para pendengar dan masyarakat sekalian. Pendengar, tentunya merawat bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Anda bisa memulai dari hal kecil seperti memilah sampah organik dan anorganik, membahas tas belanja sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai, serta menghemat penggunaan air dan listrik di rumah setiap harinya. Pendengar, berikut langkah kolaboratif ini dapat memberikan dampak yang sangat besar, yaitu beberapa aksi nyata yang bisa kita lakukan bersama. 1. Penghijauan. Penanaman atau menanam pohon di pekarangan rumah atau area sekitar lingkungan tempat tinggal untuk menjaga kualitas udara. Tentunya penghijauan ini dalam arti kata penanaman, baik itu pohon pepohonan yang mungkin bisa melindungi dan menjaga kelestarian dan menghijaukan bumi kita. Dan kedua, kurangi gunakan kembali dan daur ulang atau 3R. Tentunya terapkan resu atau reduce dan recycle. Mengelola sisa minyak jelanta dengan benar agar tidak mencemari saluran air. Ketiga, kampanye hijau. Edukasi diri dan sekitar atau terlibat dalam komunitas peduli lingkungan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang. Tentunya, maukah Anda ya menceritakan aksi ramah lingkungan? Ya, mungkin apa yang paling sering Anda lakukan? Atau adakah isu lingkungan tertentu di sekitar tempat tinggal Anda atau di wilayah kecamatan atau di wilayah perdesaan tempat tinggal Anda sekalian? Dan pendengar, tentunya menjaga bumi jadi warisan kita bersama. Peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca ekstrim, hingga meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologis menunjukkan bahwa kondisi lingkungan saat ini tengah menghadapi tekanan yang semakin serius. Tidak hanya menjadi persoalan ekologis, krisis ini juga berkaitan erat dengan aktivitas manusia, khususnya industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung dalam jangka panjang. Di Indonesia, dampak perubahan iklim turut dirasakan melalui meningkatnya kejadian cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan kemunculan siklon tropis yang semakin mendekati wilayah ekuator. Nah, pendengar, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem atmosfer yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, momentum Hari Bumi tentunya pada 22 April lalu ya menjadi pengingat penting bahwa upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan secara berkelanjutan dan kolektif. Para pendengar, pakar studi lingkungan hidup di UGM Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Dr. Rernat Jati Mardiatno, SSI, menjelaskan bahwa perubahan iklim saat ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, namun masih dapat dikelola melalui langkah mitigasi dan adaptasi. Nah, perubahan iklim itu sudah sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Pendengar, bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis seperti hujan ekstrim dan siklon tropis menjadi indikator nyata dan krisis iklim yang sedang berlangsung. Pendengar, perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca akibat industrialisasi dan pertumbuhan populasi. Jati menambahkan, kondisi ini diperparah dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, termasuk penggunaan bahan bakar fosil dan berkurangnya tutupan hutan. Oleh karena itu, langkah yang paling realistis saat ini adalah memperlambat laju kerusakan lingkungan melalui pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya yang lebih bijak. Tentunya, upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan perubahan pola pikir dalam pembangunan. Pendengar, dalam konteks global, juga menyoroti pentingnya kerjasama antar negara dalam menangani krisis iklim. Bumi ini cuma satu, sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara atau satu kecamatan atau satu kabupaten saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, pendengar, maju maupun berkembangnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga berkelanjutan lingkungan. Meskipun kontribusi dan kapasitas masing-masing kita berbeda, isu lingkungan di Indonesia juga tidak terlepas dari dinamika ekonomi dan politik. Salah satu contoh yang disoroti adalah komoditas kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun juga menimbulkan dampak lingkungan jika tidak dikelola secara bijak. Nah, kebijakan seperti moratorium sawit dinilai perlu dipertimbangkan secara komprehensif, mengingat adanya keterkaitan dengan aspek penghidupan masyarakat, lapangan kerja, serta kontribusi terhadap devisa negara. Nah, para pendengar, perlu kita sadari, ya, jika sawit itu memang menguntungkan, tetapi tentu menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Pendengar, bahwa isu lingkungan tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan ekologis, melainkan juga mencakup dimensi ekonomi dan politik. Dalam banyak kasus, negara berkembang kerap dihadapkan pada dilema antara menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, negara maju dinilai belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam mendukung upaya konservasi secara global, terutama dalam hal pembiayaan dan transfer teknologi. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dalam menghadapi tantangan tersebut, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting. Dan tentunya penekanan perlunya kesadaran untuk membedakan antara kebutuhan dan kebutuhan. keinginan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Bumi ini mampu memenuhi semua kebutuhan manusia, tetapi tidak akan mampu memenuhi semua keinginan manusia. Nah, tentunya prinsip ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai penutup, ya, mengajak seluruh elemen masyarakat, ayo bersama-sama kita menjaga bumi sebagai warisan bersama. Tentunya saya Hendy mengajak untuk menjadi refleksi bahwa tanggung jawab menjaga bumi tidak hanya berada di tangan pemerintah atau pihak tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh umat manusia. Mari kita rawat bersama dan kita lestarikan untuk kepentingan kita bersama. Demikian Majalah Udara, tentunya mengangkat tema bersama merawat bumi. Saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang masih terus membersamai dan mendengarkan di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Melabu, Aceh Barat. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 15:19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di waktu selingan menemani saat waktu kumandang azan asar nantinya kita kumandangkan di pukul 16:09 untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Ini dia satu tembang lagu akan kita hadirkan dan juga beberapa tembang lagu untuk memanjakan di suasana sore hari Anda. Ini dia dari Nadia Sebatas Sayang. Selamat mendengarkan.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Power Energizing the Future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimugunasi.

0: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan kotor berdampak pada kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Padahal, solusi ada di tangan kita. Cukup dengan satu langkah sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Ingat, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, berikut kita informasikan waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu kumandang azan asar di pukul 16.06 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan asar di pukul 16.08. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan asar di pukul 16.08. Dan untuk wilayah Melabo dan sekitarnya, waktu kumandang azan asar di pukul 16.09 waktu Indonesia Barat. Dan sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Aceh Jaya di pukul 16.11. Dari studio masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda dimanjakan oleh lagu-lagu Silut Nusantara di program Labo sore ini. Dan tentunya sebagaimana biasa di pukul 16.30 kita akan hadirkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Berhubung prakirawan cuaca Gin Taufikur Rahman tidak dapat kita hubungi melalui telepon selulernya, sehingga informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi sebagaimana yang diharapkan oleh para pendengar setia RRI dan masyarakat sekaligus. Untuk mengetahui perkembangan bagaimana perakirawan cuaca, saya Hendy mengucapkan permohonan maaf ya atas ketidakberlangsungan informasi BMKG di sore hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan tentunya kita akan alihkan lagu-lagu pop Indonesia, sembari kita akan bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil 17 di program Warta Berita Sore Lintas Sekorwil 17. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabuh Aceh Barat.
3: MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17:01 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita akan bergabung bersama Lintas Korwil 17 di program Warta Berita Sore.
1: Sambil kita menantikan Lintas 17 sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Lintas 17, berita-berita aktual yang terjadi di Provinsi Aceh.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Kok mau gausin?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya ratusan calon siswa dinyatakan lulus Bintara Polri Polda Aceh. Warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Ari Binsar melaporkan.
1: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nursyam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
2: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri nama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor darah ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
1: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh, Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Se-Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Se-Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Cindy Novita melaporkan laporannya.
3: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang, ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
3: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Laporan disampaikan Anita Diana.
1: Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Seyuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
2: Rangkaian kegiatan pertama saya itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Jadi tiap tahunnya ini adalah gemas gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Bapak Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional. Dari setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuma kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Segati Aceh, masuk tarian tari Japin dari Aceh Tamiang gitu. Jadi kita campur juga dengan kelapa egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu.
1: Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
2: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penambah indah itu. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
1: Tari Rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo.

0: Warga Reja Payung, Kecamatan Linga, Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reja Payung, Kecamatan Linga, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reja Kampung Reja Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
2: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita sudah Kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana, kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reja Payung, memang namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah itu juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada.
1: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reja Payung Zulfaisal bercerita, jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
3: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mupakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik ke kecamatan.
1: Bagi masyarakat Reja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh

0: Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN Jumat pagi.
1: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom dan inovasi and announcement di TV itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut, tentu bisa ditegur atau sebagainya.
0: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Takengon, dan Melabuh. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Vansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, Wagi 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Vansuri.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Vansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Kurul 17, Banda Aceh.

0: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Demikian Warta Berita Sekorwil 17 telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga berbagai informasi yang telah Anda dengarkan menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program Labu sore ini yang akan kita hadirkan berbagai musik Indo, pop Indo dan juga pop religi untuk menemani di suasana sore hari Anda sembari menanti masuknya waktu kumandang azan maghrib. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Ganasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut kita informasikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya di pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.50. Dan untuk wilayah Melabo dan sekitarnya, waktu kumandang azan subuh azan maghrib di pukul 18.54. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.53 dan Kabupaten Aceh Jaya di pukul 18.57. Dari studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 18.47 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

Baik pendengar dimanapun anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang telah anda akan panjatkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita menjadi sebuah catatan yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir. Dan pendengar, dengan hadirnya Warta Berita Pro 3 Jakarta, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar anda di Lintas Melabuh Sore edisi Sabtu 4 Juli 2026. Saya Hendy mohon pamit undur diri dari ruang dengar anda. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singgingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singgingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limiter

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatik.

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kami di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Menyapa Malam.
0: Baik, pendengar, seekor satwa tapir muncul di jalan lintas Sumatera kawasan register 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kemunculan tapir ini kemudian viral di media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung menyebut akan mengevakuasi hewan tersebut. Namun, belum sempat dievakuasi, tapir telah diburu dan disembelih oleh warga. BKSDA kemudian berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk menindaklanjuti dugaan pidana terhadap satwa yang dilindungi. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan narasumber kami pada malam hari ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Uai Seputih, Febrilia Ekawati. Ibu Febri, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Iya, dengan Fajar Putri Gari. Kabar baik, Bu?
2: Ya, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kronologinya seperti apa sih, Bu? Sampai akhirnya ini tidak berhasil diselamatkan nih satwa langka ini, satwa yang dilindungi ini, Bu, tapir ini, Bu.
2: Oh, iya. Oh, yang terkait tapir di register 45 Mesuji ya. Jadi kan itu kan tapir memasuki wilayah yang menjadi pemukiman warga ya.
0: Iya. Yeah.
2: Masih saya video yang disebar di media sosial itu kan posisi tapir itu ada di tengah jalan raya yang di situ banyak kerumunan masyarakat gitu.
0: Iya.
2: Saya kira ini juga menjadi perhatian buat kita karena habitat hidupnya kan sudah tergerus atau sudah mulai apa sempit karena konversi menjadi pemukiman dan juga perkebunan.
0: Ya, ya.
2: Kemudian ini juga menjadi perhatian karena masyarakat kita ini kan sebagian tidak mengetahui status dari satwa yang mereka lihat itu apakah hewan yang dilindungi,
0: yeah,
2: khususnya terancam punah atau hewan yang bisa diburu. Nah, ini yang mungkin saya lihat hal itu yang terjadi di masyarakat, khususnya kasus tapir yang 3 hari lalu terjadi di Mesuji.
0: Iya, akhirnya kan diburu oleh warga, tidak berhasil diselamatkan. Sebenarnya kondisi satwa tapir ini gimana, Bu Febri? Statusnya gimana?
2: Ya, kalau dalam status Undang-Undang nomor 5 ya tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem,
0: yeah,
2: ini statusnya dilindungi. Status tapir ini, Tapirus indicus ini, tapir Sumatera ini dilindungi.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian dalam red listnya IUCN ini masuk kategori endangered species, spesies terancam punah. Nah, jadi ini dua status yang menjadi yang dimiliki oleh indiskus apa tapirus indiskus ini atau tapir Sumatera ini.
0: Iya.
2: Jadi kalau kemarin masyarakat menyembeli kemudian mengkonsumsi dagingnya,
0: mm-hmm,
2: itu akan kita diatur dalam undang-undang KSDAE,
0: iya,
2: tentu penegak hukum wajib untuk memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukannya.
0: Iya, status endangered species terancam punah. Datanya ada nggak, Bu? Berapa tapir yang tersisa begitu, Bu, di sana, Bu?
2: Nah, kalau berdasarkan dari data IUCN, populasi tapir yang ada di Sumatera itu tersisa 400 sampai 500. Yang tersisa di Sumatera ya, di Pulau Sumatera.

0: mengindikasikan mungkin ada spesies-spesies jenis hewan langka lain juga yang terdapat di situ selain berada di Taman Nasional, karena kita kan di Lampung punya dua Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Polkambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan tapir itu juga kalau melihat dari data-data ataupun juga rekaman-rekaman dari kamera yang dimiliki oleh otoritas terkait seperti BKSDA maupun Dinas Kehutanan dan Taman Nasional, Balai Taman Nasional, itu kan ada yang tersebar di TNBK, ada yang tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ada yang tersebar di hutan lindung seperti Tahurawan Abdurrahman dan hutan lindung yang lain yang berada di Provinsi Lampung.
1: Iya, kita kan sudah punya undang-undang konservasi sumber daya alam dan hayati dan juga ekosistemnya ya, Bu Febri. Kalau seseorang, masyarakat itu memburu hewan atau satwa yang dilindungi atau terancam punah, itu tuntutan pidananya berapa lama, Bu?
0: Ya, kalau berdasarkan undang-undang itu kan bisa sampai 12 ya.
1: 12 tahun.
0: Ya, kalau berdasarkan undang-undang, nanti kita bisa cek kembali gitu kan, apakah itu nanti juga tuntutan itu akan sangat berat atau ya mungkin kurang dari apa namanya?
1: Maksimalnya belasan tahun ya, Bu Febri ya.
0: 8 tahun atau sekitar itu ya.
1: Iya, nah ini kan masyarakat. Tadi Bu Febri mengatakan tidak semua masyarakat tahu bahwa itu adalah satwa yang dilindungi, satwa yang hampir punah. Nah, bagaimana nih ketidaktahuan itu kan, apakah memang masih bisa di proses hukum gitu ya? Kabarnya juga Pak Bupati juga mengharapkan adanya efek jera nih Bu Febri, Pak Bupati Masuji.
0: Saya kira ini menjadi bukan hanya kasus ini menjadi perhatian untuk kita semua, Pak. Perhatian untuk kita semua. Jadi kita juga tidak harus memberatkan masyarakat yang sudah membunuhnya, tersebut mengkonsumsi itu karena ketidaktahuan.
1: Ketidaktahuan.
0: Nah, penting buat pemerintah juga. Penting pada pemerintah khususnya kabupaten-kabupaten yang memiliki kawasan hutan. Itu kan ya, itu ada apa spesies satwa terancam punah. Ini penting untuk memberikan edukasi supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Gitu kan ya. Jangan sampai juga nanti masyarakat yang tidak tahu melakukan penyembelihan lagi kepada hewan yang dilindungi. Tapi kalau masyarakat yang tahu ada satwa yang dilindungi bahkan itu terancam punah melakukan perburuan secara sengaja, yaitu wajib untuk dihukum dengan berat, gitu kan ya.
1: Iya.
0: Wajib dihukum dengan
1: berat. Iya, dengan niatan memang ke hutan untuk memburu gitu ya, Bu Febri ya.
0: Pemburu itu wajib dihukum dengan berat, gitu kan ya. Apalagi mereka tahu itu satwa dilindungi dan terancam punah. Ya, tapi bagi masyarakat yang mereka bahkan mungkin baru pertama melihat, gitu kan ya. Mereka tidak tahu. Nah, ini penting untuk diberikan edukasi supaya tidak terjadi dan terulang kembali. Edukasinya lewat apa? Yang banyak yang bisa kita lakukan, baik itu di sekolahan dari tingkat usia dini ya, di TK sampai dengan sekolah menengah atas gitu kan ya, juga bisa lewat pendekatan budaya dan agama.
1: Iya.
0: Supaya semua strata itu bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana peran masyarakat itu untuk bisa tetap berkontribusi untuk melindungi, kalaupun tidak bisa untuk melestarikan, setidaknya melindungi lah,
1: ya.
0: Tidak membunuh.
1: Tapi iya, kalau hanya sekedar ngasih tahu bahwa ini satwa langka dilindungi oleh undang-undang, ancaman pidananya sekian sekian sekian. Tapi bagaimana dengan pendekatan secara informatif? Karena satu satwa hilang punah itu bisa menghilangkan satu mata rantai yang menjaga ekosistem keberlanjutan hutan tropis, kalau di hutan tropis di Sumatera misalkan begitu, Bu Febri. Tidak hanya tapir, tapi juga satwa apapun yang dilindungi ketika punah itu akan mengganggu ekosistem secara selamanya begitu, Bu Febri.
0: Jadi kita ini kan punya pendekatan, Mas ya, ini Pak Fajar ya. Karena kan di tingkat masyarakat ini kan mungkin dari sisi apa pengetahuan.

0: kemudian pendidikan itu kan tidak semua sama gitu kan ya, dengan mungkin dengan mahasiswa ataupun akademisi gitu. Ada cara yang perlu kita lakukan gitu kan ya, untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana satu satwa itu bisa mempengaruhi ekosistem yang lain gitu kan ya. Nah, ini kan cara-cara edukasi ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan berbagai pendekatan yang kreatif gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kemarin kejadiannya kan di Mesuji ada banyak masyarakat suku Jawa dan Hindu Bali ya di sana, bahkan tersangkanya itu kemarin kalau kita lihat namanya itu ini ada masyarakat Jawa dan masyarakat Bali ya. Di masyarakat Bali itu sendiri kan mereka punya aturan adat tuh yang biasa disebut dengan Trihitekarana kan ya, hubungan antara manusia dengan alam diatur di dalam Trihitekarana. Kemudian di situ juga ada aturan namanya Awik-Awik.
1: Apa tuh?
0: Nah, itu misalnya Awik-Awik itu adalah aturan adat yang digunakan oleh masyarakat Hindu Bali untuk mengatur kehidupan warga Hindu Bali yang dalam kehidupan sosial masyarakat dan hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan gitu kan ya. Nah, ini bisa dimasukkan dengan pendekatan agama dan budaya yang ada di masyarakat Hindu Bali. Kemudian di masyarakat Jawa kan khususnya umat muslim gitu kan ya, itu kan mereka juga punya budaya pengajian gitu kan ya, itu bisa dimasukkan dengan cara-cara yang komunikatif yang sederhana gitu kan ya. Kalau kita menjelaskan dengan istilah-istilah yang ilmiah atau itu analogi yang lebih sederhana yang sekiranya mereka bisa menangkap. Dan yang terpenting adalah ini kalau apa namanya, kalau yang namanya status hewan terancam punah ini pasti jumlahnya kan tinggal sedikit. Dia adalah hewan apa namanya, hewan yang benar-benar menjadi satwa kunci yang bisa menyeimbangkan ekosistem. Nah, itu hal-hal tersebut harus disampaikan dengan sederhana sehingga bisa diterima dengan
1: baik. Oke, baik. Saya terima pendengar, boleh ya Bu Febri ya?
0: Boleh.
1: Baik, silakan pendengar Pro 3, ada yang ingin bertanya. Jadi ini sebagai informasi juga untuk menggugah kesadaran kita, awareness kita tentang pentingnya menjaga satwa yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena terancam punah. Ada yang sudah hampir punah, ada statusnya kalau nggak salah tadi, mungkin nanti disampaikan oleh Bu Febri, ada statusnya dari setiap satwa-satwa yang dilindungi ini. Jadi kalau dari secara ekosistem, satu satwa punah, ya satu saja satwa punah, apalagi satwa kunci, itu akan mengganggu satu rantai ekosistemnya hilang di hutan, misalkan di Sumatera, hutan tropis di Sumatera, akhirnya mengganggu keseimbangan di sana. Dari Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Fajar.
1: Silakan.
2: Dengan narasumber siapa nih
1: Pak? Bu Febrilia Ekawati.
2: Bu Eka aja lah, Bu Eka selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Iya, Bu Feb. Iya, silakan Pak Mulyadi.
2: Iya, ini saya ini kurang setuju kalau yang apa ini, yang apa itu yang membunuh atau menghilangkan binatang punah apa itu yang dilindungi itu, nah itu dengan hukuman ringan. Jadi semua yang tahu dan yang tidak tahu tetap dihukum berat. Kalau yang tahu aja dihukum berat, yang lain pura-pura nggak tahu. Oh, saya nggak tahu.
1: Iya.
2: Nah, bebas. Nah, harusnya semua yang tahu dan yang tidak tahu hukum semua.
1: Okay.
2: Karena itu binatang dilindungi. Itu aja Bu Fajar.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih. Ya, itu pun berlaku seperti undang-undang. Setelah disahkan itu dianggap semua masyarakat tahu, walaupun misalkan saya tidak tahu undang-undang itu tentang apa dan pasalnya bagaimana dan sebagainya, tapi karena sudah ada undang-undangnya tentang perlindungan sumber daya, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tentu saja bisa dikenakan. Tapi bagaimana putusan dari proses hukum nanti, nah kita nggak tahu. Ada hukuman minimal, ada hukuman maksimal dan lain sebagainya. Pak Wibi di Makassar, selamat malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
1: Ya, silakan Pak Wibi.
2: Saya jadi penasaran seperti apa sih rasanya daging sapi.
1: Jangan dong, jangan dong. Nanti malah memburu gitu.
2: Di Sulawesi nggak ada sapi.
1: Oh nggak ada ya?
2: Nggak ada.
1: Okay.
2: Cuma begini, saya nggak setuju kalau mereka-mereka yang tidak tahu itu dihukum. Kan mereka tidak tahu.
1: Mungkin, oh, kebalikannya nih.
2: Mungkin pemerintah perlu memberi edukasi, betul tadi kata ibu itu, diberi pengertian bahwa ini binatang yang dilindungi, tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh.
1: Oke.
2: Okay. Mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tidak tahu kan ya tidak bisa disalahkan. Kecuali kalau hewan itu mengganggu kita seperti harimau Sumatera, kan dilindungi. Tapi kalau dia masih di kampung mau mengganggu nyawa kita ya,
1: enggak
2: apa-apa
1: diulang
2: daripada kita
1: yang mati. Oke, baik. Makasih, Pak Bibi. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
3: Selamat malam, Bang Bagus, Mas Fajar Nugroho.
1: Iya, silakan Pak Dasrun.
3: Selamat kenal sama Bu Narasumber.
1: Iya, Bu Febri.
3: Ya, begini Mas Fajar atau Ibu Narasumber.
1: Iya.
3: Memang ya katanya sih perkembangan zaman sekarang, tapi ternyata ya positifnya banyak, negatifnya juga melebihi banyak. Soalnya ya seperti itu tadi kan, itu hewan apa yang diburu atau di ya istilah dimatiin itu ya Mas. Sejak dari dulu memang ya apalagi yang di hutan, burung-burung di zaman dulu di desa Kracak atau desa manapun saja itu memang sengaja hilang ditembakin Mas Wajar.
1: Oke.
3: Okay, diburu saja itu.
1: Oke.
3: Okay. Lah sehilangnya burung, sejenis burung apa saja dimatiin, terus sejenis apa saja di yang termasuk-masuk di sawah itu sangat banyak soal itu. Itu hilangnya burung-burung yang ditembakin itu.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga burung yang endangered species ataupun hewan yang dilindungi ataupun sudah terancam punah, burung-burung yang ada di Indonesia ya. Tapi ini ada dua pendapat yang berbeda dari Pak Mulyadi Banjarmasin. Walaupun tidak tahu, tapi karena sudah ada undang-undangnya harus ditegakkan gitu. Artinya harus ditutup secara hukum. Kalau Pak Wibi karena enggak tahu, ya enggak bisa di pidana dong, maksudnya enggak bisa di kurungan penjara gitu. Nah, ini gimana nih? Dua pandangan berbeda ini, Bu Febri.
0: Ya. Kalau kita tetap harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Walaupun apa namanya masyarakat tidak tahu, karena undang-undang itu sudah disahkan tadi, tetap harus diberlakukan.
1: Okay. Nah,
0: terlepas dari status hukumannya itu, vonisnya berapa tahun, itu kan nanti penegak hukum yang akan lebih
1: tahu ya.
0: Lebih tahu ya. Ya, tapi yang jelas adalah undang-undang ini harus tetap ditegakkan.
1: Okay.
0: Kalau kemarin tersangkanya kan yang ditetapkan baru 4, sehingga itu nanti berkembang ya. Misalnya yang menikmati atau yang memiliki ide lebih dari 4 ya tetap harus ditindak tegas, diberikan hukuman gitu kan ya.
1: Oh ya. Yeah.
0: Kemudian ya tapi ini juga perlu tadi kasus ini jangan sampai terulang. Sebetulnya kasus seperti ini juga terjadi di beberapa provinsi lain ya, bukan hanya di Cakma Tapir, tapi
1: yeah.
0: juga kita lihat ada orang utan yang tempat ditangkap, kalau lihat itu video di Kalimantan itu kemudian juga dipelihara, itu kan tidak statusnya juga terancam punah kan orang hutan Kalimantan Pulau itu. Nah kemudian ya, itu tadi kita baik pemerintah kemudian juga kawan-kawan NGO mungkin ya kemudian pihak sekolahan atau orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan biodiversity kita, keanekaragaman hayati kita, ya kita harus mulai terus bergerak gitu kan ya. Karena Indonesia ini Pak Fajar sangat kaya loh, sangat kaya. Kita sangat kaya, kita memiliki banyak satwa fungsi yang statusnya terancam punah. Sumatera saja kita punya harimau Sumatera, kita punya badak Sumatera, kita punya gajah ya, gajah Sumatera. Terus tadi saya perlu meluruskan nih. Tadi bapak yang dari Banjarmasin kalau tidak salah ya, kalau seandainya ada harimau di pemukiman perlu kita bunuh, ini tidak boleh Pak. Karena ini juga diatur dalam undang-undang bahwa harimau itu satwa terancam punah. kalaupun dia mengancam nyawa, ini kan kita punya cara gitu kan ya. Nah, ini juga kebetulan di Lampung ini kan juga sedang meningkat juga nih beberapa bulan yang lalu ya, interaksi negatif antara mau Sumatera dengan manusia. Kita melakukan mitigasi. Bagaimana caranya agar harimau ini tidak kembali menerkam dan dan terjadi lagi korban jiwa, dengan cara seperti apa ya, kita teknik-teknik untuk mengendalikan satwa itu supaya tidak membahayakan manusia kan ada. Nah, ini cara-cara ini yang memiliki keterampilan adalah kawan-kawan di kehutanan, di KSDA, kemudian juga kawan-kawan yang di balai besar. Nah, tapi ini kan harus ada peran serta dari masyarakat. Nah, ini fungsinya edukasi ini. Fungsi edukasi supaya menghindari interaksi negatif dan mencegah untuk tidak membunuh satwa liar ini diberitahu dan dimiliki oleh masyarakat.
1: Kasus konflik manusia dengan satwa liar itu kalau di Masuji atau di sana tuh seberapa sering, Bu? Satwa liarnya macamnya apa aja kalau ada?
0: Ya, kalau di Masuji ini kan, kalau yang lagi viral ini kan kemarin karena tapir ini kan bukan satwa yang
1: berbahaya bagi manusia ya.
0: Berbahaya, dia adalah satwa termasuk kategori mamalia kan ya.
1: Iya.
0: Bahkan dia adalah jenis hewan yang herbivor, makanannya itu daun-daunan.
1: Iya. Kemudian serangga. Iya,
0: serangga beda dengan apa namanya dengan harimau yang memang karnivor yang itu.
1: Iya.
0: Ya, sekarang punya taring memayakan. Gajah pun sama, kalau gajah itu merasa diusik pasti dia akan memberikan interaksi negatif kepada manusia gitu kan ya. Kalau tapir ini kan tapir ini hewan yang sangat ya sangat lucu lah, maksud kita sangat lembut gitu kan ya. Dia tidak membahayakan, Pak. Dia tidak membahayakan. Jadi tidak ada potensi konflik.
1: Berarti itu adalah. Iya, berarti ada macan dan juga gajah yang biasanya konflik.
4: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
5: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini dalam program Mimbar Agama, sejumlah lagu-lagu religi nantinya akan kami hadirkan untuk bisa menemani di ruang dengar Anda. Bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga mohon maaf ya agak sedikit telat malam hari ini karena memang kayaknya macet di jalan. Enggak juga, karena satu dan lain hal lah, kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Kayaknya udah lama ya Fadil enggak mandu di depan-pan ya, depan malam. Tapi semoga terhibur bagi para pendengar bersama Fadil hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ataupun pukul 12. Dan seperti biasa nantinya yang ingin menyapa-nyapa pendengar dan juga Fadil di kesempatan malam hari ini tepat pada pukul 9 nantinya ataupun pukul 21, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di nomor biasa ya, di 0811-6889-697. Tapi malam hari ini kita gak terima via WA karena ada beberapa masukan dari pendengar juga yang ingin bergabung melalui Ruang Rindu. Nantinya bisa bergabung melalui di nomor telepon kami di 0811-6889-697. Dan juga dapat kami informasikan untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kabupaten lainnya di Aceh Barat Daya, kumandang azan Isya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Azan Isya di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Nagan Raya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Azan Isya di Kabupaten Simalu akan berkumandang pada pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kayaknya lagi musim durian ya. Bagi para pendengar yang mempunyai kebun durian, mungkin ada rezeki, ada durian lebih, mungkin bisa kita bincang-bincang nanti di Ruang Rindu ya. Menarik nih kalau ingat durian, buah yang berdaging, berisikan daging, gimana gitu ya. Padahal kalau bahasa Acehnya nyan ubat, ubat ubat kolesterol, obat darah tinggi ya. Nantilah kita bahas di ruang rindu. Kalau kita ulik-ulik malam hari ini kayaknya cepat basi ya. Kalau yang ada apa, kebun durian, nginap ya kan, rame-rame, bisa bakar ikan, bisa ngumpul-ngumpul, canda tawa ya. Oh sedap, gimana gitu ya. Kalau bisa ngumpul-ngumpul ya, kalau ada kebun durian. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, sembari kita akan menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, sebuah lagu hiburan pop religi telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bersama kami di program 1 RR Melabuh, Kanal Inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hadirkan program musik dan informasi hingga ke pukul 21 Indonesia Barat nanti. Dan tentunya tepat pada pukul 20 lewat 9 menit kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan di kesempatan malam hari ini baru saja kita dengarkan lagu religi dari Ungu, Para Pencarimu. Dan setelah ini ada lagu-lagu pop, dan sembari nantinya kita menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Ada Chris Patih dengan Mengenangmu.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: zinatil 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot 'arsy.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu. termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang.
2: Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9.
1: Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9.
2: Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33.
1: Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif,
2: sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir.
1: Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai.
3: Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak.
2: Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
1: Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya.
2: Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar,
1: kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak?
2: Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?
1: Begitu tanya Pak Arif penasaran.
4: Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.
2: Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini?
1: Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.
2: Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak.
1: Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
2: semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut.
1: Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya.
2: Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya.
3: Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu.
2: Subhanallah, subhanallah.
1: Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh.
0: Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya.
1: Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya.
2: Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya.
1: Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji.
2: Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia.
1: Kita sering lalai
5: dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Megahertz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nak, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ibu, hujan. Ayo kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, Nak. Ayo kita pulang saja.

0: badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
1: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kidung Cinta, naskah karya Estu Irena, teknik dan montase Arbi Amase, produksi RRI Jakarta.

0: Lihat ibu kita sedang nembang dalam acara wayangan. Kasihan ya, ibu kita sudah larut malam, masih harus berjuang mencari nafkah.
1: Iya, kasihan ibu. Sejak bapak meninggal, ibu harus berjuang membesarkan kita anak-anaknya.
0: Makanya kamu Sandi, kamu harus belajar dengan benar. Kita tunjukkan kita anak dari seorang sinden sukses.
1: Iya Lia, aku akan belajar. Aku akan menunjukkan pada dunia ibuku seorang sinden, orang tua tunggal, mampu menyekolahkan anak-anaknya.
2: Sarpongi.
3: Aku juga akan aku tunjukkan kemampuanku pada dunia. Aku ingin ibuku bangga padaku.
2: Syukur.
0: Amin. Semoga Allah mengabulkan keinginan dan doa kita ya.
3: Iya. Lihat tuh, ibu kita lagi nembang lagi.

0: Cilia sedang tes menjadi pramugari. Sandi menjadi seorang polisi dan Noval menjadi seorang atlet. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
1: Please have the instruction card. If you're a dog, please get the girl flight attendant. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your attention and have a nice flight.
2: Lia?
3: Iya, Vira.
2: Tolong bantu aku menyiapkan makanan ya. Sebentar lagi penumpang pesawat ini akan makan siang.
3: Siap, Vira.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pramugari yang cekatan.
3: Terima kasih pujiannya, Vira.

0: Coba dengar. Nopal, dengarkan. Ibu kita sedang nembang.
1: Apa ibu kita mau mentas lagi ya?
2: Sebaiknya kita tanya saja.
0: Ayo, kita hampiri ibu.
2: Ayo, ayo.
1: Suara ibu sangat indah. Ibu sedang latihan ya, Bu?
3: Iya, Nak.
1: Oh.
3: Iya, ibu sedang latihan.
0: Ibu nggak usah lagi nyinden. Sudah saatnya ibu istirahat. Kamilah yang akan mencari nafkah buat ibu. Ibu istirahat saja ya.
3: Ya, kalau ibu diam saja, ya bosenlah, Le. Jadi sesekali bolehlah ibu ngisi acara kebudayaan Jawa. Biar menghibur hati ibu, biar senang, Le.
2: Boleh, Bu. Asalkan tidak terlalu capek saja, Bu.
3: Iya, Nak.
0: Asalkan ibu senang, kami bertiga sangat senang, gembira gitu, Bu.
1: Iya,
3: anak-anakku, terima kasih ya. Kalian menjadi anak yang baik.
4: Nopal, ini saatnya kamu tunjukkan pada dunia kalau kamu bisa menjadi juara lari tingkat dunia. Di Olimpiade ini, usahakanlah Indonesia tampil di muka dunia ini. Mengerti?
1: Insya Allah, Pak Pelatih.
5: Oh, yeah.
4: Bagus. Nah, bersiaplah kamu. Itu ada tanda panggilan untuk tanding lari.
1: Baik, Pak Pelatih. Ya Allah, berikan kekuatan padaku untuk menempuh lari jarak jauh ini, ya Allah.
6: Set.
7: Ayo, Nopal. Semangat. Nopal, kamu hampir sampai garis finish. Ayo, semangat. Nopal, semangat. Ya, Nopal, semangat. Terus.
8: Allahu Akbar, aku juara, ya Allah. Indonesia, aku juara. Ibu, aku juara, ibu.
7: Alhamdulillah. Nopal juara satu. Nopal.
2: Itu Mas Nopal menerima medali emas, Bu.
3: Ya Allah. Ya Allah, anakku, Gen menjadi juara dunia.
2: Ya Allah, terima kasih, Bu.

0: Ibu, Mas Noval menepati janjinya ya, Bu. Sejak kecil, ia selalu menonton Ibu menembang di wayangan. Mas Noval sedih karena semalam suntuk. Ibu harus menembang, mengiringi pertunjukan wayang kulit, Bu.
1: Sekarang lelah letih Ibu sudah terjawab. Ketiga anak Ibu berprestasi semua.
0: Tembang Ibu membuat kami bangkit dan memotivasi untuk sukses.
2: Kami ingin menunjukkan bahwa anak seorang sinden bisa sukses juga, Bu.
3: Iya, Ibu bangga pada kalian semua. Kalian anak-anak Ibu yang sangat luar biasa, Nak. Lia menjadi pramugari, Sandi menjadi polisi, dan Noval menjadi atlet. Kalian bertiga telah membuat Ibu bangga, Nak. Ibu sangat bangga. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas karuniamu ini, ya Allah.
0: Kami pun bangga, Bu, memiliki ibu yang luar biasa, yang memiliki suara yang sangat indah.
1: Bu, Sandi sayang sama Ibu.
3: Iya, Nak.
0: Lia juga sayang Ibu.
2: Noval juga, Bu.
3: Ibu juga sayang kalian semua, Nak.
0: Menembanglah Ibu untuk kami, Bu.
1: Aku ingin mendengar suara Ibu yang merdu. Suara yang membawa kami menjadi dewasa dan berprestasi.
2: Betul, Bu. Ayo dong, Bu.
3: Baiklah, Ibu akan menembang untuk kalian.

0: Hidung Cinta, produksi RRI Jakarta, diperankan oleh Lestari sebagai ibu, Asri sebagai Sandi kecil, Giska sebagai Lia kecil, Rafa sebagai Noval kecil, Suwartini sebagai Lia dewasa, Darmawan sebagai Noval dewasa, Maman sebagai Sandi dewasa, Estu sebagai pramugari, Rigel sebagai komentator bahasa Inggris, Bagita sebagai pelatih teknik dan montase, Arbi Amase, sutradara Estu Irena.
1: Pro 1 97 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya baru saja tadinya kita hadirkan program musik dan informasi. Dan seperti yang telah kami sampaikan tadi, untuk saat ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 697. Di punya telepon kita telah terhubung bersama pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengoh, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Begitu juga tadi, sehat udah sehat.
0: Alhamdulillah, untuk malam hari ini sehat Mak Tengoh nih. Berkat doa Mak Tengoh juga kan.
1: Iya. Ya,
0: gimana cuaca di Sama Tiga Mak Tengoh?
1: Malam ini mendung.
0: Oh, mendung ya. Iya, dingin-dingin gimana gitu Mak Tengoh ya?
1: Iya.
0: Mak Tengoh silakan, mau request lagu apa dan sapa-sapa kepada para pendengar kita di Ruang Rindu.
1: Lagunya saya
0: lagi. Ayo nih, lagu apa nih Mak Tengoh?
1: Dari Mayang Sari aja.
0: Mayang Sari ya, judulnya Mak Tengoh?
1: Judulnya Untuk Apa Lagi.
0: Untuk Apa Lagi ya. Silakan untuk salam-salamnya Mak Tengoh.
1: Salamnya buat Mini, buat Kak Ida, buat Marino, buat Odon, Eka, Mirna, buat semua-semuanya yang dengar Rindu. Buat tadi juga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doanya Mak Tengoh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Apa kabar Kak Ina? Sudah lama kita tak berjumpa ya di Ruang Rindu ya.
2: Bang Fadil kemana aja?
0: Kemarin tuh pas malam kita cerita historinya. Kemarin kurang sehat. Jadi
2: kurang sehat.
0: Habis itu beberapa minggu ke depannya Fadil kebetulan cuti.
2: Kalau Ina sendiri lagi keluarnya belum tadi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kak Ina, gimana cuaca di Langung malam hari ini?
2: Oh, cerah.
0: Cerah ya.
2: Di siang hari, kalau malam ini masih panas cuacanya.
0: Kayaknya mau hujan apa gitu ya?
2: Suhunya bisa. Itu udah hujan nggak?
0: Belum hujan, tapi cuacanya dingin nih di KW16 Pasir Jambu.
2: Iya. Tapi Bang Fadil tadi apa curhat tentang apa, durian?
0: Durian. Ah, nih siapa nih yang punya kebun durian nih?
2: Ya, siapa yang punya durian? Kita nggak ada punya kan? Kita kalau awal beli aja ya kan? Kalau kainnya kan makan biji aja.
0: Hah? Makan biji?
2: Suka bijinya dari kecil dulu memang suka biji. Kondisi kurang, panas apa tuh?
0: Memang
2: karena
0: memang durian kan apa ya, kalau salah satunya bisa menjadikan penyebab kolesterol, darah tinggi kan, bisa naik asam urat juga bisa jadi kan. Kak Ina, berarti bijinya itu direbus?
2: Iya, biji direbus.
0: Waduh, udah kayak
2: panci. Kalau ada di panci habis,
0: udah kayak anak nangka itu.
2: Enggak, satu sekali makan, 10 kali makan.
0: Waduh,
2: mesti makan tuh bijinya. Waduh, waduh.
0: enggak
2: Kenapa nggak suka licin? Apa?
0: Tapi belum tahu ya, mungkin enak ya kalau direbus ya?
2: Enak, tapi licin. Biji nangka suka nggak?
0: Nangka, biji nangka suka?
2: Ah, biji nangka apa bedanya sama biji durian? Apa besar biji durian?
0: Beda, namanya.
2: Kata kecil.
0: Namanya kan beda, kan?
2: Tapi biji nangka kan ini lengket di atasan langit-langit kita kan?
0: Iya.
2: Kenapa lengket lu?
0: Getah kan?
2: Kenapa lengket, ya kan getahnya? Kalau biji durian gak lengket, cuma licin aja.
0: Oh gitu. Licin ya?
2: Iya.
0: Kirain ada kebun durian sama Kak Ina, mau kita ngeronda kan di kebun duriannya?
2: Gak ada. Ipar orang kalau kita mau kan.
0: Ada.
2: Tapi ada ipar di luar durian sekarang. Sudah habis belum?
0: Di mana jualannya?
2: Di Langung.
0: Oh, di Langung.
2: 3 hari. Itu kawannya yang kasih yang ngirim.
0: Di lokasi mana di Langungnya?
2: Iya, di sini, lewat sini. Lewat ini, showroom.
0: Oh, lewat showroom.
2: Iya, showroom Toyota. Pernah lewat?
0: Pernah. Sebelah kiri, sebelah kanan?
2: Sebelah kiri lah dari arah Melabu.
0: Oke, berarti lewat depan ini ya, toko Hijrian ya.
2: Iya, itulah, memang era itulah.
0: Iya, boleh, boleh. Coba besok apa sore besok ya, coba Fadil main-main ke sana ya.
2: Pak.
0: Sore.
2: Pak, tempat jualan konje tahu enggak?
0: Tahu.
2: Di Langung tuh samping tuh lah ada jual durian.
0: Oh, boleh, boleh.
2: Kalau kainnya ini sehat suaranya aja orang Fadil, kalau orangnya sekarang boleh ke situ ya. Kayak di soda, kemarin tuh dapat soda ya, di Binto.
0: Oh.
2: Ya, dapat juga di Binto, terima kasih itu ya. Bilang terima kasih banyak. Nah, hari Rabu tanggal 1 kemarin tuh dapat di milik itu.
0: Oh iya Kak Ina. Kak Ina, silakan mau request lagu apa dan siapa-siapa kepada para pendengar kita.
2: Request lagunya. Ini aja ya. Pertama Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Judulnya Suratan.
0: Suratan.
2: Iya.
0: Silakan salamnya.
2: Buat Pak Teodon, Pak Ekstra, buat Dapi, tak lupa juga macam Kodoy, Pak Buyong, buat Mama, Kebelan, Wendy, buatnya Pak Tito, Kak Ida, Kak Nur, Kak Ros, Bu Ini, buat Endang, buat Mirna, buat semua-semuanya lah ya.
0: Tanpa...
2: Yang bergabung, silakan bergabung.
0: Terima kasih.
2: Padil. Oh ya, dua-dua setelah Padil.
0: Bang Dafa.
2: Oh, terima kasih
0: Mbak Pempadil.
2: Selamat malam. Selamat pulang.
0: Terima kasih, Kak Ina.
2: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini di kloter pertama. Dan kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bang Odon? Kayaknya lagi kurang sehat ya?
3: Alhamdulillah, kadang dalam sehat-sehat juga Bang Padil.
0: Iya, apa lagi suaranya agak ini apa lagi kurang sehat?
3: Enggak, suaranya agak gitu-gitulah.
0: Agak parau ya? Cuaca kayaknya banyak makan durian ya?
3: Ada juga dikit-dikit.
0: Silakan Bang Odon mau request lagu apa di kesempatan malam hari ini Bang?
3: Dari Dona Leon aja kerinduannya.
0: Dona Leon kerinduan, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Ina, Lena, Mirna, buat Ini, buat Bang Hai juga, buat Mas Nobat, Bang Putra di Aceh Timur. Pak Suarjo, Pak Kasiman, Pak Ida, buat semua lagu empat yang terkecuali. Buat Bang Fadil, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap sembuh.
0: Terima kasih Bang, doanya.
3: Itu aja Bang Fadil.
0: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh, Ina, Kak Ina, dan juga Bang Odon yang telah bergabung di kloter pertama di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tahan dulu Kak Mirna, setelah ini nanti baru gabung ya di kloter kedua ya, karena sudah ada tiga menelpon yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, yaitu ada Mak Tengoh, Kak Ina di Langung, dan juga Bang Odon di Kampung Belakang. Dan untuk saatnya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Baik pendengar, dimanapun masih bersama kami di program Mas Satu RR melakukan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di penghujung telepon, kita telah terhubung bersama pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Semangat kali Kak Mirna, apa kabar?
1: Kenapa Abang gak pernah nongol?
0: Satu dan lain hal, panjang deh pokoknya ceritanya.
1: Sekali nongol, cerita durian, bikin orang ngiler saja, apa Bang ini?
0: Ada kebun durian Kak Mirna?
1: Nggak ada, cuma kalau mau makan durian, pergi pak-pak sana banyak, murah.
0: Mak, ke pak-pak kita disuruhnya.
1: Iya, murah kali, betul. Mirna dari sana, Bang.
0: Iya, banyak ya. Duriannya di sana, Kak?
1: Kita 100 ribu, sudah dapat 2 tumpuk banyak-banyak. Jual sampai sini, untung 3 kali lipat.
0: Enak nggak? Manis nggak duriannya?
1: Oh, bukan manis lagi, bukan enak lagi. Luar biasa.
0: Bukan luar binasa?
1: Makanya Abang ngomong tentang durian tadi, Mirna jadi, wow, pas sekali. Seandainya Abang Padi mau lewat Nagan, Mirna panggil, Mirna suruh makan.
0: Masih ada nggak duriannya? Kalau ada, kesana besok?
1: Ya, masih. Cuma ya, ini sudah tersisa karena kan yang tebal-tebal sudah habis.
0: Tinggal berapa lagi duriannya? 2.
1: Apanya Bang?
0: Duriannya.
1: Kenapa duriannya?
0: Tinggal berapa buah lagi? 2 kah?
1: Banyak. Kita beli kan 250.000. Dapat 3 tumpuk. Jadi banyak, enggak kira lagi karena kan memang di sana model borong.
0: Oh, model borong ya.
1: Ya, nggak boleh pilih. Jadi kalau mau pilih di sampai rumah, pokoknya model borong siapapun mau jualan, pergi ke sono gitu.
0: Waduh, ongkosnya aja piye toh.
1: Tapi cuma Mirna kan nggak jual. Kita siapa mau makan, makan.
0: Menikmati,
1: masalah mati
0: ya kan?
1: Belakangan.
0: Kok jadi mati sih?
1: Ya, tapi kan siapa banyak makan durian mati sebentar lagi.
0: Enggak. Dari mana sejarahnya orang banyak makan durian bisa mati?
1: Iya, karena dia kan punya sakit gula, punya stroke. Itu durian kan gasnya tinggi.
0: Oh iya.
1: Makanya kalau makan durian jangan banyak-banyak. Siapnya panas badannya, mati besok.
0: Enggak gitu. Juga. Itu kan karena ada pemicunya. Kalau enggak ada pemicunya, yang sehat-sehat kan aman-aman aja kan? Yang makan durian.
1: Itulah, sekali Bang Patil nongol bisa durian diomongin. Emangnya ini apa, kepingin durian?
0: Rencana mau nginap, jagain durian, tungguin durian jatuh gitu kan?
1: Orang kepingin sekarang kok tunggu durian jatuh. Beli terus, di simpang itu kan banyak.
0: Walah, kalau dibeli mah nggak nikmat Kak Mirna. Kalau ngejagain durian jatuh tuh sembari masak gulai bebek kan, masak ayam, ikan, sedap.
1: Masalahnya ini durian siapa yang dijaga?
0: Ya mana tahu kan, ada punya kebun tetangga-tetangga yang bisa kita sewain semalam.
1: Ya di Malabo kayaknya tinggal makan lah, nggak ada durian pohon.
0: Bosan kalau siap beli langsung dimakan, enaknya langsung jagain, langsung dapat dari batangnya.
1: Iya, tapi gini lah Bang, tapi udah lama nggak nongol, kemana hidupmu lari?
0: Pertama kemarin lagi kurang enak badan, kurang sehat. Tiba-tiba setelah itu ada panggilan darurat, harus cuti.
1: Oh gitu. Ya penting Abang sehat-sehat, baik-baik kan?
0: Alhamdulillah sehat Kak Mirna.
1: Karena Abang dengan abang keluar naik hari itu kan, pertama Abang dari reporter naik dari siar, lagunya koper-koper, jadi orang semua ngikut.
0: Udah ngikut semua yang ngikut, ini
1: ya,
0: lagu-lagu
1: ternyata
0: cover.
1: Ternyata enak, tadinya pertama Mirna pun kurang suka juga, lama-lama didengar, seru juga.
0: Karena enak kalau lagu lawas itu di cover, sekarang kan warnanya lebih baru, walaupun warna cara lagunya dibawakan itu agak berbeda, mungkin dengan aliran usia 50 ke 60 itu agak sulit untuk masuk lagu cover. Tapi kalau lama-lama didengar kayaknya asik sih.
1: Iya, tadinya kan abang yang bawa, habis itu Eka kebanyakan koper-koper. Rupanya lama-lama Bang Reno ikut juga.
0: Udah banyak lagu yang cover ya.
1: Iya, jadi ini Abang koperkan lagu yang enak abang ada. Mirna nggak bisa, Mirna kan udah hilang, nggak bisa nengok lagu koper-koper dari
0: boleh,
1: HP.
0: Boleh, ini ada satu, tapi lagu lawas, tembangnya lagi
1: nggak apa-apa,
0: lagi
1: yang
0: viral.
1: Enak.
0: Lagi enak viral di seluruh platform media sosial. Nih, nanti ya, kita putarin
1: nggak
0: apa-apa. Ya.
1: Yang penting nggak, dari tadi kan memang lagunya, nggak ada abang lagu koper dari tadi, lagu-lagu biasa kan, kenapa?
0: Nanti setelah ini ya.
1: Ya, nanti keluarin abang lagu koper bang ya.
0: Boleh, Kak Mirna. Silahkan salam-salamnya ya. Kak Mirna.
1: Sekarang Mirna minta sama abang sering-sering lah nongol keluar malam.
0: Kan kalau malam itu dalam 4 kali piket dia satu kali cuman.
1: Oh gitu, ya udah ini udah lama kali Mirna cerita tentang durian.
0: Silahkan salam-salam.
1: Salam-salamnya untuk Eka, untuk Pak C, untuk Ina, untuk Mak Tengo, untuk Kak Indang, untuk Kak Nur, untuk semua-semua lah bang, untuk abang, sukses selalu.
0: Terima kasih Kak
1: Mirna. Jadi penyiar best the best.
0: Amin. Makasih ya
1: bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna di Nagan Raya yang telah bergabung di kloter kedua dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Endang, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kayaknya bulan ini bulan apa? Muharram ya?
0: Ya, bulan Muharram, Kak.
2: Alhamdulillah, sehat kayaknya.
0: Sehat, Kak, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana di rondeng, cerah kah, dingin kah, atau gerimis kah sekarang?
2: Kayaknya posisi lagi di rumah mama nih, di Nagan Raya.
0: Waduh, Nagan Raya kayaknya lagi banyak durian di sana tuh, Kak Endang.
2: Wow, bukan main, bukan durian aja. Ada lemang-lemangnya lagi.
0: Buah manggis ada? Ketupat.
2: Ada ketupatnya lagi. Panas-panas loh, lemang-lemangnya tuh masih panas.
0: Serius Kak, di sana ada durian atau ada kebunnya yang bisa kita ngeronda satu malam?
2: Waduh, kalau kebun durian sekarang nggak ada saya di ronda, Bung Padil, Bung Padil. Apa durian apa namanya tuh? Durian yang
0: montong.
2: Rendah itu?
0: Durian
2: rendah tuh? Model ambil pakai tangan aja, jadi nggak payah harus nunggu jatuh.
0: Tapi kayaknya durian montong tuh agak beda ya dengan durian kita.
2: Tapi lebih enak itu rasanya kalau kayak enak makan.
0: Oh, tapi karena Padil belum rasa kali ya. Tapi
2: bijinya kan, bijinya panjang gitu kan, kecil. Isinya kuning, tebal.
0: Tebal
2: enak. Enak.
0: Tapi kan sensasi apa sensasinya kan beda Kak, ketika kita ngejagain durian yang seperti biasanya dengan ngejagain durian montong itu kan beda.
2: Iya memang betul, tapi sekarang kok udah zaman milenial. Udah jarang-jarang sih pohon durian yang itu, mungkin udah ditebang ya.
0: Bisa yang jadi ya.
2: Tinggi tuh udah jarang-jarang.
0: Duren.
2: Sekarang banyak yang rendah.
0: Duren diganti dengan sawit sekarang enggak betulnya.
2: Betul. Yang anehnya kan kalau makan cerita makan durian montong itu kan kalau udah kita belah padahal dia warnanya enggak bengkok kan gitu kan sebelah kayaknya cuman
0: betul.
2: Tuh yang berisi kan tadi waktu kakakku makan sama ayah yang pas yang belah itu kok enggak habis-habis ya di

0: Tapi sejauh ini Padil untuk durian montong atau musangking atau yang lain lah yang berjenis tipikal batang yang pendek-pendek itu apa belum tertarik sih Kak untuk datang ke kebun ya. Tapi lihat story-story kawan-kawan di status WA ada tuh di Aceh Jaya yang memang salah satu kebun durian yang memang tadi kayaknya baru diliput oleh media nasional kan.
1: Yeah.
0: Tapi lihat isinya kayak Kak Endang bilang kan, lihat isinya tebal-tebal.
1: Iya, enak loh. Apalagi yang baru dipetik itu kan belum belum maksudnya dia belum bermalam, belum disimpan kan, kan masih bentuknya masih utuh kan. Istilahnya kalau orang tua bilang mau makan durian itu supaya nggak sakit, makanlah yang baru jatuh itu langsung dimakan, jangan disimpan. Kalau udah disimpan dia 2 hari 3 hari itu istilahnya ada oksigennya udah ini ya semakin bertambah gitu. Dia kan beroksigen tuh.
0: Makanya berbahaya kan. Kalau kita darah tinggi musibah kita makan tuh ya.
1: Enggak apa-apa, makan aja karena mau makan kok bikinnya enggak apa-apa, enggak ada musibah. Jangan dibilang-bilang makanan jadi musibah, makan aja nikmati.
0: Tapi
1: langkar rezeki umur ya.
0: Sudah mau diatur ya.
1: Semua. Ya terima Allah, jangan takut, makan aja. Entar dia jangan lupa bismillah.
0: Iya, tapi Padil kemarin beli durian 6, makannya 4.
1: Lumayan, berarti udah mantap tuh, udah boleh. Tapi gak apa-apa kan?
0: Alhamdulillah gak apa, gak apa-apa, karena kan teringat kalau dari almarhum ayah bilang, siap makan durian tuh kan kita harus minum air di dalam.
1: Minum dalam tempurungnya.
0: Ya, dalam tempurungnya.
1: Benar, itu obatnya, kata orang tua ya.
0: Iya, karena makanya teringat. Tapi Padil pernah trauma makan durian.
1: Muntah, mabuk.
0: Iya, waktu itu duduk angin gak ya, jadi... Waktu masa Gio dulu, itu kan Padil juga jual beli Gio. Jadi pas tengah malam, ada seorang bapak-bapak bawa durian gak habis dalam beca, Padil borong, suruh antar ke rumah. Itu sekali duduk, Kak, 8 Padil makan. Subuh naik angin, gitu. Jadi...
1: Itu sama kayak peristiwa adik kakak dulu. Ayah kalau beli durian dulu, borong juga. Satu sepeda tuh borong semua, gak ada sedikit kalau ayah kami beli durian. Habis itu dia ngabuk, ya Allah.
0: Setelah itu Padil makannya trauma, gak pernah makan durian. Tapi tahun ini mencoba satu-satu. Akhirnya kemarin seminggu yang lalu lah kalau gak salah. Itu sekali duduk 4.
1: Iya, udah boleh itu.
0: Setelah itu gak berani lagi kak.
1: Kalau kayak Enang itulah kemarin di Kupas Maya, habis itu ada lemang ya. Beli lemang 2 batang tuh masih panas-panas lemang-lemangnya. Waduh.
0: Lezat.
1: Nggak lagi pakai-pakai kuah itu, ambil isinya aja, aduk-aduk aja sama lemang, makan terus.
0: Ini pendengar Ruang Rindu kayaknya ngiler dengar cerita.
1: Nanti kelamaan ngomong durian ini, iya, di belakang udah antri.
0: Iya, silakan Kak Endang, mau request lagu apa dan salam-salamnya.
1: Lagunya, lagu apa ya? Tadi cerita masalah lagu-lagu cover-cover ya.
0: Iya.
1: Kalau Kak Endang maaf ya, lebih mencintai yang manualnya ya, yang aslinya. Seperti lagu ini, coba putar malam ini lagu siapa ya?
0: Ayo siapa?
1: Terlalu indah dilihat.
0: Siapa ya yang mau? Kalau judulnya tahu, tapi yang nyanyikannya siapa ya?
1: Yang nyanyikannya ini kan siapa? Yang cewek itu siapa ya? Lupa pula namanya.
0: Judulnya terlalu.
1: Yang cewek itu yang
0: terlalu indah.
1: Lupa kayak nanya. Udahlah, gak usah kalau lagu itu udah lupa.
0: Gak apa-apa, ntar Padil carikan lagunya ini Padil.
1: Rusahanaya.
0: Iya, Rusahanaya.
1: Coba buka yang aslinya. Lebih enak lo didengar daripada yang cover-cover. Iya, kalau yang cover nih udah iramanya naik turun, naik turun, naik ke bukit, ya kan? Nah, coba dimasih ya. Ini suaranya Rusahanaya, andai kau datang kembali ya.
0: Iya.
1: Nah, terus salam-salamnya buat Mirna tadi, buatnya Kak Nur, buatnya Mama di kabel, Mama Latifa ya, sama Tete Iin, sama keluarga semua di kabel ya. Terus buatnya siapa? Bunda Nabila ya, kakakku yang tersayang sudah lama nggak disapa nih. Buat kakakku sehat ya. Buatnya Bu Nini, ada di Langu, ada Ina juga. Pokoknya semua-semua lah. Yang kelamaan ya.
0: Kecuali ya.
1: Sayang kawan-kawan kita lagi nunggu di belakang. Buatnya Bung Fadil, selamat bertugas. Pokoknya kalau makan aja, jangan takut-takut.
0: Terima kasih.
1: Yang penting obat jangan tinggal.
0: Aduh,
1: makan kalau obat. Makan apa aja boleh.

0: Iya.
1: Pokoknya ini lagu spesial malam ini buatnya Bang Pendi aja.
0: Bang Pendi.
1: Yang lagi sendiri ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Fadil.
0: Sama-sama Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna dan Kak Endang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan hadirkan dua tembang lagu yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu telah kita hadirkan selama 60 menit ke depan. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 23 waktu Insya Allah nanti, kita akan hadirkan program lagu musik tradisional, bukan lagu, musik tradisional dan budaya yang dari beragam suku, adat dan budaya di seluruh penjuru Indonesia akan kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami, sembari menunggu waktu istirahat Anda bersama kami hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: berasal dari bahasa Devayan yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Semong hadir di kehidupan masyarakat Semelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Semong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Semelu. Melalui syair tentang Semong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Semong, Semong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Semong dan kentongan.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program lagu musik tradisional dan budaya. Ada San Jau Omao, dan tentunya di kesempatan malam hari ini tadinya dengan lagu dari Sumatera ataupun khas Batak, kita telah hadirkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami. Dan tentunya sembari nantinya kita untuk menunggu waktu istirahat Anda bersama kami hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya tepat pada pukul 24 yang ingin mendengarkan siaran pertandingan di kesempatan malam hari ini, pertandingan Piala Dunia babak 32 besar. Tentunya siapa ya kira-kira yang main? Bentar-bentar kita cek. Nah, nantinya ada Maroko yang akan berhadapan dengan Kanada tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nantinya akan dipandu oleh komentator yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta dan di relay seluruh RRI Senusantara. Dan tentunya bagi yang menjagokan Maroko di malam hari ini, dan juga bagi yang menjagokan Kanada malam hari ini, Anda bisa mendengarkan pertandingan ataupun siaran langsung melalui siaran frekuensi kami di 97 MHz. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami, lagu-lagu tembang lawas kenangan akan kami hadirkan hingga di waktu penutup siaran nantinya untuk bersama kami di kesempatan malam hari ini. Ada Dedi Dores, Jangan pisahkan aku dan dia. Kira-kira siapa ya yang suka dengan lagu ini? Tetap bersama kami di program 1 RRI Melabuh. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: Untuk berangganan gratis channel JK Record, klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.